Tentunya selain ada dua informasi yang tadi udah aku sampaikan ya, ada informasi perakiraan cuaca hari ini, kemudian juga ada traffic Jember pagi. Selanjutnya juga masih bakal aku lanjut dengan ragam informasi menarik lainnya yang bakal aku update di ruang dengar kamu. Teman Pro 2 juga bisa mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital dengan cara download aplikasi RRI Digital dari Play Store ataupun App Store, dan kamu bisa menikmati ragam fitur menarik di dalam satu aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Hai Besti, jangan lupakan dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
2: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
1: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau?
3: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tahun Pro 2 sekarang kan udah di tanggal 8 Juli 2026. Nah, kemarin kita di tanggal 7 itu banyak banget ya diskonan di toko belanja online. Kalau mungkin kamu yang sering banget scroll media sosial, itu kan pasti ada iklan yang muncul. Atau mungkin teman Pro 2 yang hobi banget cek-cek toko belanja online, biasanya memilih beberapa produk-produk pilihan kamu, plus juga teman Pro 2 yang biasanya anti ribet sering beli beberapa produk makanan juga buat stok di kulkas. Ada gak sih teman Pro 2 yang pengennya itu cepet ya, tanpa ribet, bahkan juga untuk produk makanan biasanya belinya di toko belanja online. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan manusia modern ya, yang kadang juga terasa lucu sekaligus juga tragis gitu ya. Rajin cari promo makanan salah satunya, tapi males untuk baca kandungan di balik kemasannya. Tuh, hati-hati banget ya teman Pro 2, dan kamu bisa cek-cek aja bagaimana label yang ada di kemasannya, apakah juga mengandung beberapa komposisi yang memang sehat untuk bisa kamu konsumsi teman Pro 2. Karena seringkali kita itu hanya termakan iklan, hanya termakan karena harganya yang murah, plus juga mungkin dengan kemasan yang menarik, isinya yang banyak juga. Tapi teman Pro 2 kurang memperhatikan bagaimana kandungannya, apakah kandungannya itu sangat aman untuk kesehatan kamu, dan bahkan sampai tubuh ini memberikan sinyal ya, sinyal aneh. Yang biasanya bakal mudah lelah, kemudian berat badan naik tanpa aba-aba, atau hasil medical check up mendadak bikin dada sesak. Wih. Hati-hati teman Pro 2 sekali lagi ya, dengan apapun yang kamu konsumsi, termasuk juga yang lagi kamu borong seputar produk makanan. Karena memang di beberapa waktu terakhir ini, plus juga kemarin ya, teman Pro 2 lagi borong karena diskon, banyak harga murah, termasuk juga produk makanan. Nah, kali ini ada satu informasi ya yang bakal aku share buat teman Pro 2 supaya kamu bisa lebih waspada. Makanan pemicu sel kanker yang bisa jadi ini adalah makanan favorit banyak orang, atau bahkan yang biasanya muncul di beberapa toko belanja online atau yang biasanya diskon. Cek ya teman Pro 2, kira-kira makanan apa aja sih? Barangkali teman Pro 2 biasanya nyetok untuk kulkas ya, untuk bisa dimasak ketika sarapan atau untuk makan sepanjang hari. Wah, hati-hati banget teman Pro 2, bisa cek bagaimana informasi selanjutnya. Dan bentar lagi aku bakal balik lagi setelah lagu berikut ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
3: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
4: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
4: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
5: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
6: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kalau ngomongin seputar lagi musimnya diskon, banyak orang yang langsung borong makanan karena harganya juga murah ya, buat stok di kulkas atau mungkin untuk persediaan beberapa hari ke depannya. Padahal nggak semua makanan yang lagi promo itu baik untuk tubuh kalau memang dikonsumsi terlalu sering. Beberapa produk seperti mungkin teman Pro 2 yang pengen beli daging olahan, entah itu sosis, nugget, kornet, ataupun yang mungkin bentukannya beef gitu ya, itu kan juga ada ya teman Pro 2. Makanan yang terlalu gosong ketika dibakar juga ada, semuanya itu ada, bakaran, terus yang frozen yang tinggal goreng aja itu ada juga, serta ada camilan ultra proses dengan kandungan garam, gula, bahkan juga lemak yang tinggi yang telah dikaitkan dalam berbagai penelitian dengan peningkatan resiko beberapa jenis kanker atau penyakit kronis kalau dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang. Tadi udah aku spill sedikit sih ya, tapi secara lebih lengkapnya okay, aku bakal spill semuanya buat kamu teman Pro 2. Karena memang masalahnya sel kanker ini tidak selalu datang seperti maling yang mendobrak pintu. Wah, kalau maling sih emang udah ketahuan gitu ya kalau langsung mendobrak pintu. Tapi kalau nggak mendobrak, sama halnya seperti makanan. Kalau teman Pro 2 nggak tahu makanan itu mengandung bahan berbahaya tertentu atau pengawetnya pun juga berbahaya, ya pasti teman Pro 2 menganggap itu normal-normal aja gitu ya, normal-normal aja. Rada berbelit sedikit ya barusan. Jadi memang teman Pro 2 harus perhatikan komposisinya, kemudian juga label kesehatannya ya di kemasan tersebut. Dan ironisnya lagi teman Pro 2, banyak makanan yang mengundang kanker justru akrab di meja makan kamu sehari-hari. Murah, praktis, dan sering banget dipromosikan seolah-olah hidup sehat itu cuma urusan yang sanggup beli. Ya teman Pro 2, kalau tadi aku udah spill ada sosis, nugget, kornet, hingga daging asap, itu memang jadi penyelamat ya biasanya untuk anak kos ataupun pekerja sibuk, biasanya pengennya yang simple, anti ribet. Tinggal goreng, makan, lalu

Ada juga yang masih baru, tiba-tiba sudah kandas di tengah jalan. Ya, sama halnya seperti makanan ya teman Pro 2, ada yang awet, ada yang gak awet. Tapi yang berbahaya itu sebenarnya yang awetnya terlalu lama. Kalau misal teman Pro 2 memilih beberapa makanan tadi yang tinggal goreng, sebenarnya gorengan itu adalah teman nongkrong yang kadang diam-diam berkhianat. Hati-hati teman Pro 2. Lucunya banyak orang yang sadar minyaknya itu biasanya kan udah digoreng berkali-kali sampai hitam, pekat ya. Tapi ternyata masih digunakan lagi, masih dikonsumsi lagi makanannya atau gorengannya. Kemudian masih ada lagi teman Pro 2 yang bukan hanya makanan itu aja yang ternyata juga berbahaya atau bahkan sebagai pemicu sel kanker. Yang selanjutnya ini seputar minuman. Kira-kira minuman yang seperti apa sih yang ternyata juga sebagai salah satu minuman yang berbahaya atau pemicu sel kanker yang ternyata sering banget kamu abaikan kesehatannya seperti apa?

pesan yang tersirat dari bait pertama Gurindam 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah, jika hati tak terjaga dari sifat

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Masih tentang waspada makanan pemicu sel kanker yang menjadi favorit banyak orang. Siapa tahu ini baru aja kamu beli ya produk-produk makanan, karena memang diskon berbelanja online di beberapa waktu terakhir ini ataupun kemarin. Ya teman Pro 2, seperti yang tadi udah aku informasikan, makanan olahan praktis, murah, tapi tubuh bisa menangis diam-diam. Seperti ada banyak sekali makanan yang mengandung pengawet, entah itu frozen ataupun makanan-makanan yang digoreng, itu sangat berbahaya untuk kondisi kesehatan kamu. Kemudian minuman manis secara berlebihan, ya ini adalah minuman yang banyak gula buatannya, kemudian juga pokoknya intinya yang manisnya keterlaluan ya. Seperti halnya es teh jumbo, kemudian soda, kopi susu literan, sampai dengan minuman kekinian dengan topping bertingkat ya, kadang itu lebih mirip dengan eksperimen kimia daripada pelepas dahaga. Dan konsumsi gula berlebihan ini bisa memicu obesitas bahkan juga diabetes teman Pro 2, yang kemudian bisa meningkatkan resiko beberapa jenis kanker. Karena tubuh manusia ini sebenarnya butuh gula, tapi bukan berarti harus mandi sirup setiap hari. Terlalu banyak minum yang manis-manis juga gak baik. Ironisnya masyarakat modern sering banget ya merasa sehat karena minum es kopi, salah satunya anak muda zaman sekarang ya, es kopi yang ditaruh di cup, apalagi kalau kamu hobinya adalah nongki ataupun ngafe, ini harus dikurangi aja teman Pro 2. Seolah-olah penyakit itu kayak takut gitu ya masuk ke dalam tubuh kamu ya. Padahal sebenarnya itu akan masuk secara diam-diam tanpa kamu sadari karena konsumsi minuman yang terlalu manis setiap hari. Kemudian kalau tadi ada makanan yang digoreng, ada minuman yang manis, yang selanjutnya adalah makanan gosong. Biasanya teman Pro 2 itu kan suka gitu ya dengan bakaran-bakaran ataupun beberapa olahan lainnya yang memang harus dibakar sampai hangus. Seperti halnya daging bakar yang sedikit gosong, ini memang menggoda biasanya. Ada sensasi smoky yang bikin nafsu makan jadi naik drastis ya. Tapi bagian hitam hasil dari pembakaran ini secara tidak langsung akan membahayakan tubuh kamu dan menimbulkan penyakit. Hasil pembakaran berlebihan mengandung zat karsinogenik yang bisa membahayakan tubuh. Semakin sering makanan dibakar sampai dengan haus, hangus ya maksudnya, haus kan berarti kamu butuh air. Makanan yang dibakar sampai hangus teman Pro 2, ini semakin tinggi juga resiko paparan zat berbahaya tersebut. Jadi beda tipis ya dengan matang sempurna ataupun sedang, yang tentunya semuanya sama aja mengundang masalah kesehatan. Apalagi bagian hitam-hitamnya itu teman Pro 2, itu yang jahat. Yang terakhir, so pasti udah kamu ketahui ya teman Pro 2, makanan yang selanjutnya adalah makanan yang tinggi pengawet ataupun pewarna buatan. Jadi seperti camilan warna-warni yang menggugah selera kamu. Kemudian juga ada beberapa makanan lainnya yang jadi favorit ataupun incaran kamu karena harganya yang murah ya, terutamanya di toko belanja online. Tapi beberapa produk juga mengandung bahan tambahan berlebihan yang tidak baik kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Tubuh manusia bukan laboratorium percobaan ya, sayangnya pola makan sekarang itu kadang memperlakukan lambung seperti tempat uji coba segala macam zat instan, yang frozen-frozen lah, yang kemudian kamu memilih makanan-makanan pedas ya, yang bumbunya itu merah-merah biasanya, atau beberapa makanan modern yang selama ini jadi incaran kamu ataupun favorit kamu. Hindari teman Pro 2, karena seperti yang tadi aku bilang, lambung kamu adalah salah satu organ yang memang harus kamu jaga dan bukan sebagai tempat uji coba seperti laboratorium. Karena pada akhirnya makanan enak itu penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kamu bisa tetap hidup cukup lama untuk menikmati hidup kamu.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 kali ini ada satu musisi ya, yakni Ermu Kim Squad yang juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi ataupun kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermu Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif Rap and Dance ini juga sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno, kemudian juga ada The Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Salah satunya adalah Musamus yang merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya bisa ditemukan di Merauke. Musamus ataupun rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp atau Musamus yang memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti apa lagunya? Ini dia dari Ermu Kim Squad dengan Musamus.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Nggih, niki waduh, niki panen to iki.
1: Nggih,
0: iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
0: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya enggak. Oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331 544 4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
5: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang beca, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
6: Itu ada kakek-kakek mau nyebrang, kamu bantuin ya.
7: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang, paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
6: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
7: Gak usah, Din. Orang dari dalam cleaning service-nya kok.
8: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
6: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

Udah saatnya teman Pro 2, aku nemenin kamu di sesi Bestie, bekal semangat tiap pagi. Nah, topik kita di pagi hari ini, apa definisi hidup enak versi kamu? Nah, kalau kita flashback lagi, pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh kepikiran, sebenarnya apa sih arti hidup enak buat kamu? Buat sebagian orang, hidup enak itu pasti banyak uang, bisa beli ini itu, bisa beli apa aja yang kamu mau. Tapi buat yang lainnya, hidup enak justru sederhana, bisa bangun tanpa beban, punya waktu buat keluarga mungkin, badan yang sehat, atau bisa menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru setiap pagi ya, tanpa terburu-buru. Dan menariknya lagi teman Pro 2, definisi hidup enak itu gak pernah sama untuk setiap orang ya, untuk setiap orang, untuk semua orang juga berbeda-beda pastinya. Dan cara kita memandang kebahagiaan itu biasanya dipengaruhi oleh pengalaman, kemudian juga lingkungan, bahkan juga dengan apa yang sedang kita perjuangkan saat ini teman Pro 2. Nah, versi kamu seperti apa untuk definisi hidup enak ya? Coba kamu komentari langsung, bisa dari question box Instagram Pro 2 Jember, atau kamu juga bisa langsung dari WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian.

Ya namanya juga hidup ya kan teman Pro 2, kurang lebihnya kita itu harus menerima, kurang lebihnya juga kita itu harus benar-benar bisa menikmati. Bukan hanya menikmati hidup enak aja, tapi susah senangnya pun juga harus kita nikmati juga. Nah kalau kita ngomongin seputar hidup enak teman Pro 2, hidup enak itu pasti harapan semua orang ya. Ada juga teman Pro 2 yang pengennya tuh enak terus, tapi yang namanya hidup gak selalu enak dong pastinya. Tapi pasti teman Pro 2 punya anggapan tertentu hidup enak itu seperti apa. Kemudian makna hidup enak menurut kamu seperti apa, atau versinya seperti apa kalau menurut kamu teman Pro 2. Ada yang sudah bergabung di question box siang hari ini, pagi menjelang siang ya, bukan siang, kebalik-balik.

ya biasanya, kebolak-balik dari pagi ke siang atau siang ke pagi, bukan ya, pagi ke siang maksudnya. Ya, kali ini yang sudah bergabung dari at it's me Amira, semuanya dijalani dengan penuh rasa syukur. Ya, kita harus bersyukur ya teman Pro2 dengan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita dapatkan. Karena kalau kita hanya merasa kurang, ya bakal kurang terus teman Pro2. Itu juga biasanya ada dalam diri kita ya, tergantung dari diri kita bagaimana untuk bisa menyikapi, bagaimana kita bisa bersyukur, bisa merasa cukup. Penting banget nih teman Pro2. Thank you buat it's me Amira yang sudah bergabung. Kemudian juga ada yang bergabung lagi nih, masih di question box Instagram Pro2 Jember, dari @kruzai. Makan banyak katanya. Oh, makan banyak ya. Jadi menikmati hidup atau hidup yang enak, salah satunya adalah makan yang banyak. Ya udah, makan apapun yang kamu suka. Apa makanan favorit kamu, yang penting makan yang banyak. Ini kayaknya tim-tim suka berburu kuliner nih. Boleh dicoba juga ya. Kalau teman Pro2 pengen merasakan hidup yang enak, makan yang banyak, kayak kata Kak Kruzai. Kemudian dari @dianwardatul, santai. Oke. Jadi ada beberapa yang tim berburu kuliner, ada juga tim-tim santai. Jadi apapun yang kamu jalani, ya udah tinggal dijalani aja, enggak usah terlalu ambisi, enggak usah terlalu terburu-buru, semuanya itu dinikmati ya. Hidupnya santai aja. Jadi hidup enak versi kamu adalah hidup yang santai. Tapi tidak semua ya bisa dilakukan dengan santai. Ada juga waktunya buat kamu bisa lebih fight, bisa lebih bersemangat lagi. Jadi kalau kamu cuma santai-santai aja, itu kayak kurang gregetnya gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Gak tau deh kalau menurut teman Pro2 apa. Apakah juga hidup santai itu plus juga sama gregetnya juga nih? Kemudian ada juga yang sudah bergabung, baru selesai typing. Ini dari Kak Dinda. Halo semuanya, dari Dinda di Banyuwangi. Versi hidup enak itu bisa tidur nyenyak tanpa kepikiran utang ataupun drama, tos kita. Karena banyak juga teman Pro2 yang berkelimangan harta, punya banyak uang, tidur di tempat yang mewah, tapi kayaknya banyak pikiran gitu teman Pro2. Kayak kurang lengkap akhirnya ya. Karena tidur yang enak itu bisa menjadi penunjang tidur yang nyenyak tanpa kepikiran utang ataupun drama lainnya. Jadi rasa aman, baik itu secara finansial maupun juga emosional, tentunya bisa membantu untuk menurunkan tingkat stres kamu, bahkan juga membuat kualitas tidur jadi lebih baik. Tidur yang cukup juga berpengaruh pada kesehatan fisik dan juga mental teman Pro2. Jadi kalau kamu adalah tim insomnia ataupun kamu yang sering banget susah tidur, padahal tiap malam itu udah dimerem-meremin tapi kayak susah banget tidurnya, alhasil kamu pun ketika beraktivitas kayak kurang fokus, kurang bisa berkonsentrasi karena kurang tidur, ya mungkin teman Pro2 harus memperbaiki pola hidup kamu ya. Seperti salah satunya pola tidurnya, kemudian menjaga stresnya itu harus benar-benar bisa lebih baik lagi. Karena biasanya kita itu yang kurang bisa tidur nyenyak ataupun kualitas tidurnya itu tidak baik, bisa faktornya adalah pikiran. Karena banyak pikiran cicilan, banyak pikiran utang, banyak pikiran drama, belum lagi banyak pikiran masalah di kantor. Aduh, udah kayak kompleks banget ya teman Pro2. Jadi kalau bisa sih ketika kamu mau tidur, ketika kamu udah kepikiran, ada beban pikiran, kamu tuh kayak ngasih sinyal aja ke dalam diri kamu, udah ya dipikir besok, pasti kamu nanti bisa tidur lagi gitu teman Pro2. Jadi tergantung diri kamu. Kalau semua-semuanya dipikir dan kamu gak bisa tidur, ya akhirnya kamu deh yang merasakan dampaknya. Jadi kalau bisa, benar-benar harus bisa mengendalikan diri kamu, termasuk juga pikiran kamu, biar kamu gak makin stres.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

sesi Besti tadi ya, udah ada yang aku bahas ya, dan juga semoga teman Pro 2 nanti kedepannya bisa lebih menikmati hidup ya. Hidup enak itu pasti ada dalam setiap prosesnya, tapi tidak selalu enak. Karena ya itu tadi, yang namanya kehidupan itu pasang surut teman Pro 2. Ingat juga kebahagiaan gak selalu datang saat semua keinginan terpenuhi, tapi seringkali kebahagiaan hadir ketika kita mulai menghargai hal-hal sederhana yang selama ini mungkin terlewatkan. Jadi apapun definisi hidup enak versi kamu, semoga selalu ada alasan untuk bersyukur hari ini. Sekarang kita lanjut lagi teman Pro 2 di sesi Insight Inspirasi Pagi Terap Today. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Seputar topik kita pagi hari ini, kalau ada peringatan cuaca ekstrim, kamu langsung siap-siap atau tetap santai aja? Ya pastinya siap-siap dong. Tapi ada juga yang santai aja, mungkin kayak bencana yang datang itu hanya sinyal aja. Kayak misal gempa, gempanya cuma sebentar, ah santai aja. Ada yang mungkin seperti itu? Ya boleh teman Pro 2 untuk bergabung. Bagaimana pendapat kamu? Atau kamu adalah tim yang prepare banget, siap-siap banget, apalagi kalau ada situasi yang darurat seperti ini teman Pro 2. Langsung aja kirim, bisa dari question box Instagram Pro 2 Jember, atau bisa langsung aja di WhatsApp Pro 2 Jember di 081 559 708 950.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita lagi ngobrolin yang santai-santai ya, soal hal-hal yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Nah teman Pro 2, belakangan ini kita sering banget menerima notifikasi ataupun informasi tentang potensi hujan yang lebat di beberapa lokasi ataupun beberapa titik di wilayah tertentu. Angin kencang sampai dengan adanya cuaca ekstrim. Ada yang langsung buru-buru bawa jas hujan, ada yang ngecek perkiraan cuaca, perakiraan cuaca, bahkan juga menunda perjalanan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang cuek sambil bilang, ah paling juga gak jadi hujan. Atau mungkin dengan beberapa kewaspadaan kita ya soal bencana-bencana tertentu. Nah kalau teman Pro 2, tim yang mana nih? Tim yang udah prepare banget, siap-siap banget, atau tetap santai aja? Ini ada yang sudah bergabung teman Pro 2. Dari Kak Rina di daerah Patrang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung siap-siap aja sih, minimal bawa payung, kemudian bawa jas hujan biar gak panik di tengah jalan. Apalagi kalau pas bawa sepeda motor ya kan, terus kamu gak bawa jas hujan, kamu juga gak bawa payung. Ya kalau misal teman Pro 2 gak bawa payung tapi kamu bawa jas hujan, itu masih bisa meminimalisir kebasahan ya bajunya teman Pro 2. Tapi itu adalah langkah yang tepat pastinya. Karena persiapan sederhana seperti membawa payung, jas hujan, ataupun melindungi barang elektronik kita yang kita bawa, ini bisa mengurangi resiko ketika cuaca tiba-tiba berubah. Tuh, entah itu berubahnya kalau langsung berhenti sih oke-oke aja ya, tapi kalau tambah lebatnya, aduh kayaknya memang gak ada solusi terbaik ya, selain kamu bisa melindungi diri kamu ataupun melindungi barang bawaan kamu. Kemudian ada dari Kak Dimas. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Kalau menurut aku, kalau langit masih cerah ya aku sih santai aja. Kadang perakiraan juga meleset tuh. Ternyata ada yang tim-tim santai ya kayak Kak Dimas nih. Dan memang namanya aja perakiraan cuaca gitu ya. Memang bukan jaminan 100% bahwa itu adalah cuaca yang benar-benar bisa terjadi. Tapi itu juga bisa menjadi salah satu bahan dasar kita gitu ya, ketika kita mau keluar rumah, kalau udah diperkirakan cuaca lagi gak baik-baik aja, ya itu bisa jadi salah satu langkah antisipasi. Meskipun ya kembali lagi dengan tiap orangnya, ada yang gak terlalu percaya dengan perakiraan cuaca, ada yang lebih lega melihat langsung cuacanya. Kalau misal pagi cerah ya udah bismillah aja, siangnya cerah sampai dengan sore. Nah sebenarnya dengan perakiraan cuaca, informasinya itu tujuannya adalah bukan memastikan hujan terjadi ya, tapi memberikan kesempatan untuk masyarakat ataupun kamu lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi kalau kamu udah tahu kondisi cuaca, otomatis teman Pro 2 akan membawa barang bawaan yang bisa meminimalisir resiko ataupun juga sebagai bahan persiapan untuk cuaca terburuk. Kemudian dari Kak Bima, kalau ada angin kencang aku biasanya nggak parkir motor di bawah pohon. Betul. Ini adalah keputusan bijak salah satunya teman Pro 2, jadi nggak usah pikir dua kali kalau memang anginnya kenceng banget, hujannya juga lebat. Ya teman Pro 2, selain kamu bisa memperhitungkan mana tempat yang aman ataupun juga memperhatikan kondisi-kondisi tertentu ya, keputusan bijak ini memang harus kamu lakukan. Ketika cuaca ekstrim, pohon ataupun papan reklame ini biasanya akan berpotensi tumbang. Sehingga memilih lokasi parkir yang aman sangat penting ya pastinya. Bukan hanya untuk mengamankan sepeda motor ataupun kendaraan kamu aja teman Pro 2, tapi ketika kamu lagi berteduh pun juga harus mencari tempat yang benar-benar aman 100%. Ada juga dari Yoga, yang terakhir ya ini ya, aku bacain, nanti aku juga mau kasih informasi seputar tipsnya bagaimana atau mungkin ada langkah-langkah antisipasi apa untuk bisa jadi salah satu perhatian buat kamu.
Kemudian dari Yoga, aku kerja di lapangan, jadi kalau ada peringatan cuaca, aku lebih hati-hati. Boleh hati-hati, boleh waspada, itu gak salah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau juga dibarengi dengan persiapan teman Pro 2. Terutamanya teman Pro 2 yang selalu bekerja di luar ruangan. Karena ini bisa memiliki resiko yang lebih tinggi ya. Bisa ada dampak yang lebih tinggi daripada teman Pro 2 yang bekerja di dalam ruangan. Mengurangi aktivitas ketika hujan deras ataupun ketika petir juga bisa membantu mencegah kecelakaan. Jadi perhitungkan lagi ya, kalau misal kamu udah tahu kondisi cuacanya gak baik-baik aja, lebih baik ditunda dulu aktivitas di luar rumah, sembari juga melakukan pekerjaan yang bisa dihandle ya, sembari menunggu hujannya reda baru nanti dilanjut lagi teman Pro 2. Daripada nanti teman Pro 2 merasakan sesuatu resiko yang di luar dugaan kamu sebelumnya, malah bahaya. Jadi alangkah lebih baiknya teman Pro 2 yang aman aja deh buat kamu. Yang penting teman Pro 2 bisa tetap jaga diri, jaga keselamatan ketika cuaca lagi buruk di luar rumah.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful world.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: masih di sesi Insight Inspirasi Pagi Terap To Date. Dan kali ini aku mau puterin dulu untuk voice note yang sudah masuk memberikan tanggapannya seputar topik kita di pagi hari ini ya, yang masih kita bahas, yakni adalah seputar ini ya, kalau misal teman pro 2 lagi di cuaca ekstrim ataupun ada bencana gitu, kamu langsung siap-siap ataupun tetap santai. Ada juga yang sudah bergabung ya, kalau tadi dari WhatsApp Pro 2, dari chat pribadi, kali ini dari voice note. Ini kita dengerin dari Kak Denny.
1: Hai, nama saya Denny. Menurut saya, kalau ada peringatan cuaca ekstrim, saya memilih untuk langsung bersiap. Bukan panik dan bukan juga menganggap sepele. Peringatan dini diberikan agar kita punya waktu untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Mulai dari memantau informasi resmi, menyiapkan tas siaga, mengamankan barang-barang penting, hingga memastikan keluarga mengetahui langkah evakuasi jika diperlukan. Kesiapsiagaan adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Lebih baik siap menghadapi situasi yang ternyata tidak terjadi daripada menyesal karena mengabaikan peringatan saat bencana benar-benar datang.
0: Yap, betul banget teman Pro 2, paket komplit ya barusan jawabannya udah dijabarin satu-satu. Itu juga bagian dari tips untuk menghadapi cuaca ekstrim dari Kak Denny. Nah, peringatan cuaca ekstrim ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti masyarakat ya sebenarnya. Informasi tersebut memang disusun berdasarkan pengamatan satelit, kemudian juga radar cuaca, bahkan juga berbagai model prediksi atmosfer. Nah, karena memang kondisi cuaca bisa berubah dengan cepat, teman Pro 2, peringatan dini ini bisa menjadi salah satu langkah penting supaya masyarakat nantinya bisa memiliki

memiliki waktu untuk mengantisipasi potensi hujan lebat, angin kencang, petir maupun juga gelombang tinggi. Aku tambahin lagi ya, untuk beberapa tips menghadapi cuaca ekstrim yang bisa dicatat ataupun diingat-ingat teman Prodia. Yang pertama, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas tuh. Jadi kalau kamu mau pantengin informasi seputar perakiraan cuaca setiap pagi bareng sama Pro 2, itu selalu diupdate informasi perakiraan cuaca setiap harinya. Atau kamu bisa juga untuk akses laman resmi bmkg.go.id, selalu diupdate di situ ya. Kemudian siapkan payung atau jas hujan saat bepergian. Ini sudah menjadi salah satu langkah antisipasi ya tentunya, terutamanya untuk teman Pro 2 yang naik sepeda motor ataupun naik mobil, harus bawa payung. Kalau jas hujan untuk kamu yang naik sepeda motor, gak mungkin dong naik mobil tapi kamu pakai jas hujan di dalam. Yang ada nanti habis keluar malah basah di dalam mobil ya teman Pro 2. Kemudian pastikan ponsel memiliki baterai yang cukup agar kamu nanti bisa mudah menerima informasi terbaru. Dan selalu ingat teman Pro 2, hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho ataupun tiang yang tampak rapuh ketika hujan disertai dengan angin. Kurangi kecepatan berkendara ketika hujan deras dan jaga jarak aman dengan kendaraan lainnya. Apalagi teman Pro 2 yang biasanya jalannya terlalu kenceng banget ya, coba kurangin aja deh teman Pro 2 demi keselamatan kamu dan juga pengendara lainnya. Nah, itu tadi teman Pro 2, beberapa tips udah aku bagikan ya, udah aku bacain juga untuk gabungan yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 pagi hari ini untuk sesi insight. Dan kesimpulannya adalah cuaca memang nggak bisa kita kendalikan begitu saja ya, tapi cara kita untuk mempersiapkan diri sepenuhnya ada di tangan kita. Nggak perlu panik ketika teman Pro 2 menerima peringatan cuaca ekstrim, tapi juga jangan menganggap remeh, karena kadang langkah sederhana dari kita seperti membawa payung, mengecek perakiraan cuaca, ataupun menunda perjalanan beberapa saat, ini bisa membuat perjalanan jauh lebih aman. Aku Vita Karina, terima kasih teman Pro 2 untuk kebersamaannya mulai dari jam 5 pagi tadi. Dan sesaat lagi tentunya kamu bakal ikuti untuk program acara menarik lainnya, lepas dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore nanti. So keep stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye.

0: Apa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Malam Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang gelombang panas picu kebakaran hutan di Prancis, ribuan warga dievakuasi. Berikutnya tentang Kemenperin perkuat ekosistem industri halal nasional, dan informasi ketiga tentang panic button segera beroperasi di Kawah Ijen. Dan Malam Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan dan juga menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan di tengah gelombang panas Eropa. Lebih dari 10.000 warga dievakuasi, sementara otoritas memperingatkan angin kencang berpotensi memperluas penyebaran api. Uni Eropa mengirim 4 pesawat pemadam kebakaran untuk membantu penanganan, sementara kebakaran juga terjadi di Spanyol. Menurut Copernicus, perubahan iklim membuat Eropa semakin rentan terhadap gelombang panas, kekeringan, dan juga kebakaran hutan yang lebih sering serta lebih parah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri halal menjadi sektor strategis dengan prospek besar, didukung tingginya konsumen ekonomi syariah global yang mencapai 2,6 triliun USD pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,56 triliun pada 2029. Pemerintah pun terus memperkuat ekosistem industri halal agar produk Indonesia masuk ke rantai pasok global. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Perindustrian memperluas layanan sertifikat halal melalui Badan Standarisasi dan juga Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI, salah satunya BSPJI Padang, yang dalam 2 tahun terakhir telah membantu 97 pelaku usaha memperoleh sertifikat halal, termasuk memfasilitasi sertifikasi gratis bagi 25 industri kecil dan juga menengah. BKSDA Banyuwangi akan segera mengoperasikan panic button di bibir Kawah Ijen untuk meningkatkan keselamatan wisatawan. Perangkat yang masih dalam tahap penyempurnaan ini memungkinkan wisatawan berkomunikasi langsung dengan petugas melalui suara dan juga video saat membutuhkan bantuan, terutama ketika tidak ada jaringan telekomunikasi. Selain sebagai alat komunikasi darurat, sistem tersebut juga dilengkapi dengan CCTV dan juga pengeras suara untuk menyampaikan informasi keselamatan seperti peringatan peningkatan gas vulkanik maupun imbauan kepada pengunjung. Teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang nih. Ketemu lagi sama Ija teman Pro 2 di Pro 2 Hit List edisi Rabu 8 Juli 2026 nih. Wah, Rabu, semoga hari Rabunya seru teman Pro 2 karena udah midweek ya. Biasanya deadline-nya masih, cuman mungkin agak cooling down juga ya teman Pro 2 ya. Atau enggak? Sama aja teman Pro 2, kalau belum dikerjain ya pastinya ada terus dong deadline-deadline atau tugas-tugas itu teman Pro 2. Nah, karena deadline-nya masih banyak, Ija di sini teman Pro 2 nemenin kamu dengan lagu-lagu favorit ya, yang boleh banget kamu request teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 tentunya, di atau di Instagram-nya Pro 2 nih, di @pro2jember, duanya pakai angka ya. Terus jangan lupa follow dulu teman Pro 2, cek IG story-nya, aku udah upload dong IG story terbaru, di situ ada question box, silahkan mau request apa, salam-salam juga boleh teman Pro 2, bakal aku bacain satu persatu dan juga tentunya aku puterin lagunya biar kamu tambah semangat menjalani hari Rabu ini ya, di pertengahan minggu. Terus apakah sudah terbayang-bayang dengan weekend? Kamis, Jumat lumayan teman Pro 2, masih 2 hari ya kan, Sabtu, Minggu, libur lagi, besoknya Senin lagi, waduh. Gitu aja terus namanya juga kehidupan teman Pro 2, pastinya ada enaknya dan juga ada enggaknya ya. Pokoknya dinikmatin aja, dan juga jangan lupa bersyukur di hari ini juga, dan untuk bersyukur di hari-hari sebelumnya, dan berdoa untuk hari berikutnya teman Pro 2. Jadi silahkan ya yang mau request, dan oh iya dong, selain puterin lagu-lagu yang kamu request teman Pro 2, aku bakal ngasih informasi seputar dunia hiburan ya, terutama updatean baru musik-musik terkini ya, itu dari dalam dan juga luar negeri bakal aku kasih juga teman Pro 2, biar kamu tambah insight-nya dong. Jadi gak cuma dengerin lagu-lagu yang asik, tapi juga dapat informasi yang seru. Jadi silahkan teman Pro 2, se-request semau-mau, sebanyak-banyakmu pastinya bakal aku puterin. Kita buka Pro 2 Hitlist kali ini dengan lagunya Dia dan juga Tensi dengan Sensi teman Pro 2.

Indonesia nih dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah. Ada ungkapan kata-kata Jawa, gemah ripah loh jinawi, yang mengartikan kekayaan alam yang melimpah ruah di negara kita. Indah sekali melihat alam Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman dan pembangunan di mana-mana, lahan persawahan yang hijau semakin berkurang. Dan faktor ekonomi selalu jadi alasan kebanyakan petani yang menjual sawahnya. Sekarang, sawah yang indah dulu banyak yang menjadi bangunan besar dan juga kokoh. Jadi rindu nih dengan hijaunya alam ini.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Satu lagu dari Big Bang Mumpro 2 dengan Bang Bang Bang. Bikin kamu semangat di hari Rabu ini Mumpro 2. Nah, kok kenceng banget. Handphonenya tiba-tiba hidup. Nah, Mumpro 2, mumpung kita lagi ngomongin Big Bang ya kan. Ini ada kabar terbaru juga nih dari Big Bang Mumpro 2. Jadi buat VIP nih akhirnya mulai terjawab ya penantiannya setelah cukup lama enggak merilis lagu sebagai grup Boyband ya. Tentunya Big Bang nih dikabarkan bakal comeback dengan karya terbaru. Dan kabar ini tentu langsung bikin antusias para penggemar di seluruh dunia nih. Gak cuma di Korea aja untuk Mumpro 2. Nah, tiga member Big Bang saat ini tengah mempersiapkan proyek comeback mereka. Bahkan proses syuting video musik dan juga materi promosi dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-3 Juli nih. Nah, tapi ya belum mengumumkan tanggal rilisnya secara resmi. Sejumlah sumber di industri musik nih menyebut lagu baru Big Bang ini diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia mereka dimulai pada bulan Agustus nanti. Nah, kalau jadi rilis nih Mumpro 2, ini bakal jadi lagu grup pertama Big Bang dalam 4 tahun terakhir. Since ini ya, lagu Still Life yang dirilis pada April 2022 nih. Dan lagu tersebut juga menjadi karya terakhir Big Bang bersama mantan member yaitu Top Mumpro 2 atau T.O.P. Dan comeback ini sekaligus menjadi pemanasan menuju Big Bang 2026 World Tour nih. Dan tour akan dibuka di Goyang Stadium, Korea Selatan pada 21 sampai dengan 23 Agustus 2026. Nah, sebelum berlanjut ke 18 kota di berbagai belahan dunia, kabar yang paling ditunggu fans Indonesia adalah Big Bang juga dipastikan nih bakal mampir ke Jakarta pada 16 Januari 2027 nih Mumpro 2. Masih tahun depan ya ternyata. Itu ada waktu untuk nabung dulu Mumpro 2. Jadi Mumpro 2 yang udah lama nunggu, mereka tampil lagi dan saatnya mulai siap-siap dari sekarang. Nabung-nabung, dipersiapkan semuanya Mumpro 2. Beli merchandise-nya, beli lightning-nya. Kok lightning sih? Itu Mumpro 2 apa sih stick-sticknya ya yang terbaru pokoknya. Dan yang memang buat kamu yang tumbuh bareng lagu-lagu Big Bang nih Mumpro 2, comeback ini jelas jadi momen yang sayang untuk dilewatkan nih. Tinggal tunggu pengumuman resminya aja dan siapa tahu lagu baru mereka bakal kembali masuk ke playlist favorit kamu nih Mumpro 2. Ngomong-ngomong playlist nih, kita langsung aja Mumpro 2 untuk bacain requestan Mumpro 2 biar playlistnya makin seru nih di pagi menjelang siang ini Mumpro 2. Aku mau bacain di WhatsApp dulu ya. Tadi mana tadi yang request nih? Oh, ini ada Kak Fatim katanya, "Halo Min, request lagunya Haha Sabrina Leonor." Siap. Terus ada juga Kayla dari Berbinar, "Izin request lagunya Haha Sabrina Leonor dong, Kak." Siap. Terus juga ada siapa nih? Syafana juga yang request lagunya Sabrina Leonor Mumpro 2 dengan Haha-nya pastinya. Terus ada Kak Amalia yang request Berkaca-Kaca by Vanessa Z juga. Terus tadi mana lagi ya? Oh, ini ada Kak Maria dari Berbinar juga nih. Berbinar fanbase katanya, request Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Siap. Oh iya benar ya. Haha ya. Tadi kok agak, tadi kayaknya bukan Haha yang di-request Kak Mariani, ternyata Haha juga. Oke deh Mumpro 2, daripada basa-basinya terlalu banyak ya kan. Bentar, aku cek di IG story dulu Mumpro 2 apakah juga ada dari Haha request lagunya Sabrina Leonor yang Haha ya. Mungkin aku kelewatan ngebaca. Bentar Mumpro 2, aku geser-geser dulu ya sebentar. Oh, dari WhatsApp semua nih Mumpro 2, aku digeruduk sih sama Berbinar ya, Berbinar fanbase. Jadi buat kamu nih langsung aja Mumpro 2, aku puterin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha, dilanjut dengan Berkaca-Kaca by Vanessa Z, spesial buat Mumpro 2.

Tahukah Anda? Batik Nusantara telah menjadi bagian dari budaya bangsa yang dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun.

0: Tebek?
1: Apa enak ya jadi kamu?
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Satu lagu dari Nadine Amizan itu memperdua dengan Rayuan Perempuan. Gila, lagunya enak banget ya untuk tentunya didengerin pas siang-siang gini. Syahdu-syahdu gitu tuh memperdua. Nah, ada kabarnya juga nih dari Nadine Amizan dan juga The Overtune tuh memperdua akhirnya resmi merilis single terbaru mereka dan kali ini hadir dengan kolaborasi ya tadi ya berdua ini yaitu The Overtune dan juga Nadine Amizan yang resmi merilis lagu berjudul Makhluk Cahaya nih di seluruh platform musik digital pada 8 Juli 2026 yaitu hari ini teman Pro 2. Dan tentunya lagu ini menjadi kolaborasi perdana mereka ya. Dan sebelum resmi dirilis, The Overtune sempat bikin penasaran lewat sejumlah teaser di media sosial. Nah, mereka bahkan menyebut lagu ini sebagai karya yang bukan hanya dibuat dengan hati, tapi juga mampu mengolah perasaan selama proses penciptaannya nih. Wih. Dan secara musikal, nomor 2, Makhluk Cahaya ini memadukan warna pop alternatif ya, khas The Overtune, dengan karakter vokal yang lembut milik Nadine Amizan dan aransemen piano, string, harmoni vokal membuat lagu ini kerasa lebih hangat, tenang sekaligus emosional nih. Dan lagu ini bercerita tentang seorang yang hadir seperti cahaya dalam hidup nomor 2 membawa harapan, rasa nyaman dan menjadi tempat pulang di tengah berbagai perjalanan hidup. Nah, kamu udah ketemu sama orang tersebut belum nomor 2? Kalau belum, sama. Nah, tema tersebut semakin kuat ya lewat sentuhan lirik puitis yang sudah menjadi ciri khas Nadine Amizan. Nah, Nadine tuh kalau udah nyanyi, bikin lirik, bikin lagu gitu, dalamnya luar biasa tuh Pro 2. Dan kolaborasi ini juga mempertemukan dua karakter musik yang berbeda itu tadi ya. Jadi justru saling melengkapi nih. Hasilnya lahirlah sebuah lagu dengan nuansa yang relate banget, sinematik dan juga cocok masuk playlist buat nemenin waktu santai ataupun perjalanan pulang nih tuh Pro 2 lagi senja-senja mungkin di jalan ya, dengerin lagu pas jalan. Cocok nih. Tapi kalau pakai mobil ya, kalau pakai motor jangan, nanti diklakson gak kedengeran teman Pro 2. Nah, kalau kamu lagi cari lagu baru teman Pro 2 yang gak cuman enak didengar tapi juga punya cerita dalam nih, Makhluk Cahaya dari The Overtune dan juga featuring Nadine Amizan ya, bisa jadi salah satu pilihan kamu nih. Nah, aku mau bacain juga pilihan lagu teman Pro 2 yang di-request nih. Kira-kira ada apa aja nih teman Pro 2? Bentar. Oh iya, ada tadi Kak Lara yang request ya tadi ya. Oh ini, Assalamualaikum Kak Irza, selamat siang. Aku mau izin request lagunya dari Enggi Carvalho. Katanya merelakan Kak. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki. Aduh, dalam banget. Nah, terkadang untuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya katanya. Dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai harapan. Terima kasih. Nah, kalau bukan miliknya lebih baik dilepaskan ya teman Pro 2. Ngapain berpegang sama sesuatu yang gak kita miliki teman Pro 2? Nanti sakit hatinya dong tentunya. Nah, selanjutnya aku mau bacain request teman Pro 2. Mana tadi? Siap ya Kak Lara, bentar lagi ini habis ini bakal aku puterin nih. Terus tadi mana ya? Banyak yang kelewat teman Pro 2. Oh nih, ada Ami yang selamat siang, izin request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace ya. Terima kasih, semangat siarannya. Terima kasih, semangat juga Kak Ami dan juga Kak Lara dan juga teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini ya. Aku bakal puterin semua lagunya teman Pro 2, tapi ya harap bersabar ya karena banyak banget yang di request teman Pro 2. Jadi kita mulai dari Enggi Carvalho dengan Merelakan, dilanjut Sumpah Mati by Selena Grace.

0: Tahukah kamu bagaimana bisa manusia mengeluarkan suara? Suara dibuat oleh manusia menggunakan pita suara untuk berbicara, bernyanyi, tertawa, menangis, berteriak, dan lain sebagainya. Suara manusia secara khusus diproduksi oleh tubuh, di mana pita suara adalah sumber suara utama. Secara umum, mekanisme untuk menghasilkan suara manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian: paru-paru, pita suara laring, dan artikulator. Paru-paru harus menghasilkan aliran udara dan tekanan udara yang memadai untuk menggetarkan pita suara. Pita suara adalah katup getar yang memotong aliran udara dari paru-paru menjadi pulsa suara yang membentuk sumber suara laring. Sedangkan otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk melunakkan tuning dan juga nada. Artikulator bertugas mengartikulasikan dan menyaring suara yang berasal dari laring dan sedikit banyak berinteraksi dengan aliran udara laring untuk memperkuat atau melemahkannya sebagai sumber suara. Pita suara dalam berkombinasi dengan artikulator mampu menghasilkan susunan suara yang sangat rumit. Nada suara dapat dimodulasi untuk menyarankan emosi seperti marah, kejut, atau bahagia.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah siap belum? Cielah. Nih kalau teman Pro 2 udah siap belum nih ngikutin perayaan ya 10 tahun debut NCT 127. Juga karena memilih Indonesia nih teman Pro 2 untuk perayaannya nih. Di tepatnya di Bali teman Pro 2 sebagai lokasi konten spesial anniversary mereka. Dan kabar ini langsung bikin penggemar tanah air ikut bangga banget teman Pro 2. Tepat satu dekade sejak debut lewat lagunya Fire Truck ya, NCT 127 ini merilis trailer konten spesial bertajuk 127 Degree in Bali 1000 banyak banget 10 anniversary special teman Bro 2 melalui akun resmi mereka pada kemarin ya 7 Juli 2026. Dalam trailer tersebut 5 member yaitu Johnny, Taeyang, Yuta, Jaehyun dan juga Haechan terlihat menikmati suasana Pulau Dewata nih, mulai dari bermain di pantai, lalu nyalain kembang api, ketemu monyet teman Bro 2, sampai mencoba berbagai wahana air seperti speedboat dan juga banana boat nih. Suasana santai dan juga penuh kebersamaan itu langsung mendapat sambutan hangat dari Chilzini teman Bro 2, terutama penggemar di Indonesia. Banyak yang ngerasa bangga karena Bali ini dipilih sebagai lokasi perayaan perjalanan 10 tahun NCT 127. Meski begitu ya, ada juga rasa haru karena Doyoung dan juga Jungho belum bisa ikut merayakan momen spesial ini karena sedang menjalankan wajib militer teman Pro 2. Nah, konten lengkap 127 Degree ini in Bali ya dijadwalkan tayang di kanal YouTube resminya pada 7 Juli pukul 8 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Boleh nih semalam ya. Apakah kamu juga udah nonton teman Pro 2? Kalau belum, cek-cek nih buat kamu NCTzen teman Pro 2. Dan sebelumnya para member ini juga sempat melakukan sesi pemotretan ya untuk majalah Des Korea di kawasan Jumeirah Bali yang menghadirkan edisi special anniversary dengan 6 versi sampul. Dan selain jadi hadiah spesial buat para NCTzen teman Pro 2, konten ini juga jadi momen yang memperlihatkan ya keindahan Bali ke penggemar di berbagai belahan dunia. Wow, dapat promo gratis teman Pro 2. Jadi jangan lupa masukin 127 Degree in Bali ke daftar tontonan kamu kalau penasaran lihat keseruan para member menikmati suasana di Indonesia, terutama di Bali nih teman Pro 2. Jadi pengen healing ya kan, jalan-jalan ke Bali. Udah siap belum ya jalan-jalan dengan apa nih? Karena enggak punya lorbet teman Pro 2, enggak punya sepatu roda ya. Langsung aja teman Pro 2, aku mau bacain requestan dari teman Pro 2 nih. Yang ada di WhatsApp-nya Pro 2 tadi siapa nih? Oh, ini. Ada Kak siapa nih? Nomor doang. Oh, ada Kak Tami teman Pro 2. Yang katanya mau request Cegil by Nabila Takiyah. Makasih banyak, jangan bosen ya kak. Hehehe, enggak dong, enggak bosen dong teman Pro 2. Terus ada juga Kak Atliq23, Kak izin request lagunya Cegil atau Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takiyah ya, thank you. Oke, terus ada Kak Zania juga izin request lagunya Cegil Nabila Takiyah katanya. Siap abis ini ya. Terus ada lagi tadi, oh ini sal.fm, Kak request Hachu-nya Salma Salsabil ya, makasih, siap. Terus tadi siapa lagi teman Pro 2 yang request Cegil banyak nih, ada Kak Tata Mahar nih yang request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah katanya. Siap deh. Terus The Naps Radio yang juga minta lagunya Cegil teman Pro 2, baiklah aku langsung putarkan ya Nabila Takiyah dengan Cegilnya dan dilanjut Salma Salsabil dengan Hachu.

0: Tahukah Anda? Ada perbedaan antara tarian janger yang berasal dari Bali dan teater janger yang sering dipentaskan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tarian janger adalah salah satu tarian khas Bali yang diciptakan sekitar tahun 1930 menggunakan iringan gamelan khas Bali. Ditarikan oleh 10 pasang pria dan wanita muda. Kelompok penari wanita disebut janger, sedangkan penari pria disebut kecak. Mereka bergantian menari dan menyanyikan lagu janger. Sedangkan teater janger Banyuwangi merupakan kesenian hibrida pertemuan unsur Jawa dan Bali yang berakulturasi dengan manis. Gamelan dan kostum serta gerak tarinya mengambil budaya Bali, namun lakon, cerita dan bahasa justru mengambil dari budaya Jawa.
1: Jagat istunggoro manik ingsun namung ngelake kuning panuwun.
0: Pada saat lawakan, terkadang digunakan bahasa using sebagai bahasa pengantar.
2: Karpe jewek atase joget yang masuk rekapan.
3: Using karpe sun maja gede kau.
0: Lakon ceritanya biasanya diambil dari serat Damarwulan.
3: Asemane.
4: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
5: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
6: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
7: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Kita lanjutin bacain request dari teman Pro 2 nih yang sudah menumpuk teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 di @Pro2Jember. Jangan lupa follow ya. Boleh teman Pro 2 silahkan request, masih ada waktu beberapa menit lagi nih. Kita bacain lagi, ada Kak Nabila @NabilaApsarini. Halo Kak, mau request lagunya Di Ujung Minggu Mesahira. Siap. Terus ada Kak Mornik yang request lagu yang sama teman Pro 2, Mesahira juga. Ini Kak Satilamai juga Mesahira Di Ujung Minggu. Terus ada Kak Fri Sheila request lagunya Di Ujung Minggu, thank you. Siap. Ada Kak Iza Yadis juga Di Ujung Minggu by Mesahira. Terus siapa lagi nih, Kak Zatia Vinovic katanya request lagunya Liodra Pura-Pura. Ohe, Kak Aprianti Sahid nih, selamat siang Kak, mau request lagu Di Ujung Minggu Mesahira ya, terima kasih sebelumnya. Siap, ditunggu ya, bentar lagi bakal aku puterin nih. Terus ada Kak Silva Famaya, siang Kak, request Di Ujung Minggu Mesahira. Baiklah. Terus Kak Sarah Rizky 344 juga yang request Di Ujung Minggu Mesahira. Ada Kak RH Sinta juga Di Ujung Minggu Mesahira. Terus ada Kak Zarabila 5 Mesahira Di Ujung Minggu. Terus lagi ini nih Kak Tania Shika, mau request Di Ujung Minggu by Mesahira, terima kasih. Siap. Ini Kak Yumi Shallow juga yang request Di Ujung Minggu. Terus Rifka Aurel juga ada request Di Ujung Minggu. Dia Afsa juga request sama teman Pro 2. Adi Bahuza request Mesahira Di Ujung Minggu. Virgo Gis juga teman Pro 2. Dan Kak Sandia Sadia Azura 09 Di Ujung Minggu Mesahira. Siap ya. Habis ini aku puterin langsung pokoknya teman Pro 2. Ini terakhir nih, ada Kak April.shd Mesahira Di Ujung Minggu. Siap, langsung aja teman Pro 2, daripada kamu nunggu-nunggu terlalu lama ya. Kita puterin lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira, terus dilanjut lagunya Pura-Pura by Liodra.

0: proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita, terutama para pemuda, sudah mengikrarkan diri sebagai sebuah bangsa melalui Sumpah Pemuda. Namun, apakah kamu tahu misteri yang ada di baliknya?
1: Kamu harus tahu bahwa lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lagu ini dibawakan langsung oleh penciptanya W.R. Supratman dengan menggunakan biola. Saat itu, Belanda tidak mengizinkan kata merdeka diucapkan, sehingga lagu ini dikumandangkan tanpa syair.
0: Apakah kamu tahu, rumusan hasil kongres ini awalnya tidak memiliki nama? Setelah beberapa hari kemudian, barulah ikrar tersebut diberi nama Sumpah Pemuda.
1: Penting untuk kamu ketahui juga bahwa pada awalnya hasil kongres ini ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun, Muhammad Yamin kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penting bagi generasi muda mengenali sejarah bangsa kita. Jika bukan kita, siapa lagi?
2: Mas, depan situ belok kanan ya.
3: Siap, Bu.
4: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Para ulama mengatakan, orang yang bersabar di ayat tersebut, pahala mereka tidak bisa ditimbang atau ditakar. Dan juga dikatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga,

Wih, satu lagu dari Nadif Basalamah sama Pro 2 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan aku lanjutin aja sama Pro 2 untuk bacain requestan dari teman Pro 2 nih, karena udah di penghujung Pro 2 hit list nih teman Pro 2. Sebentar, aku mau bacain dari Instagramnya Pro 2. Kita mulai dari tadi siapa ya? Nah, di mana ya? Saking numpuknya teman Pro 2. Ini ada Bex Radio.

DM. Siang Kak, request lagunya Sumpah Mati bagi Nicky Baker dan juga Andi Rianto dong Kak. Siap, di sini ya. Terus fanboy Nicky juga request lagunya Sumpah Mati yang versi Nicky Baker. Baiklah. Terus ada juga nih Kak X Davin. Pagi Min, request lagunya dari Nicky Baker ya yang Sumpah Mati. Baik. Terus ada lagi mana nih? Oh ini nih, Kak Ednovia 39. Morning Kak, izin request Sumpah Mati. Terus Owen WW 2006 juga requestnya Sumpah Mati yang versi Nicky. Terus abcdefg.ik. Wih, halo Kak, izin request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker ya. Kalau berkenan tolong diputarkan. Berkenan kok, pasti aku puterin dong Kak. Terus Romi Sarsim. Agak belibet ya namanya. Request lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati katanya. Siap. Terus ada Kak Regang Leticia yang request lagunya Bahagia Lagi. Baiklah, udah aku siapin juga nih. Mana lagi? Amanda Afristak nih. Pagi Kak, izin request lagunya Sumpah Mati juga. Terus siapa lagi nih tuan pro 2? Kak Likyu. Kak Likyu request lagi nih. Kak izin request lagu Cegil. Udah aku puterin Kak Likyu 23. Kamu requestan kamu dan juga udah aku bacain ya. Nah, terakhir tuan pro 2 ya. Sebelum Pro 2 hitlist berakhir nih, bakal aku puterin yang di request teman Pro 2. Dan saat lagi teman Pro 2 kita bakal jalan-jalan nih ke RRI Pro 2 Sumenep teman Pro 2. Di situ ada bakal ada program muda kreatif di mana kamu bisa mengikuti ya, siapa tahu nanti terinspirasi untuk membuat usaha-usaha untuk nambah cuan-cuan kamu teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terakhir ada Sumpah Mati dan juga Bahagia Lagi spesial buat teman Pro 2 yang Sumpah Matinya nih versi Nicky Baker teman Pro 2.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
9: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
8: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

0: Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Siang ini kamu bersama Indah ya di Muda Kreatif teman Pro 2. Kamu bisa mendengarkan siaran ini dari terestrial di RRI Pro 2 seluruh Jawa Timur, Pro 2 Surabaya, Malang, Madiun, Jember, and then Sumenep sendiri ya. Atau juga kamu bisa langsung tonton kita di RRI Sumenep Net. Oke, teman Pro 2, siang ini Muda Kreatif seperti biasa akan menghadirkan sosok yang bergerak di bidang usaha gitu ya. Di bidangnya yang sukses menghasilkan cuan. Nah, ini teman Pro 2, siang ini kita di studio sudah hadir aku ini nih. Perkenalkan diri sendiri aja dulu deh, Kakanda. Kakanda.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahdan Islami, selaku pengelola dari HM Cafe dan Biliat.
1: Ah, itu dia teman Pro 2. Pengelola ya, manajer ya. Dong, manajer.
2: Ya, seperti itulah.
1: Oke, itu teman Pro 2. Terus aku manggilnya apa? Abang lah, jangan Kakanda kayak mana gitu ya, Kakanda gitu ya. Soalnya ini udah om dan tante nih. Oke. Teman-teman di seluruh Jawa Timur, jadi Bang Adang ini teman Pro 2, pengelolanya HM Cafe and Billiard yang launching akhir bulan lalu.
2: Ya, benar. Kami launching tanggal 26 Juni.
1: Juni.
2: Ya, hari Jumat. Soft openingnya. Alhamdulillah didatangin oleh teman-teman dari para pecinta komunitas biliat yang ada di Sumenep, okay. Juga di situ, dan dari stakeholder lainnya.
1: Kalau boleh tahu nih, cerita sama kita nih, Bang Adang. Bang Adang ini backgroundnya apa nih? Kok bisa sampai menjadi pengelola HM Cafe and Billiard ini?
2: Ya, sebenarnya background saya di bidang ekonomi lah. Jadi kita dengan investor sudah kenal lama, banyak juga berdiskusi sehingga kami dipercaya, saya dipercaya untuk mengelola itu.
1: Oke, investor. Investornya lokal apa ini nih?
2: Lokal, alhamdulillah lokal.
1: Sumenep?
2: Ya, Sumenep, orang Sumenep.
1: Mantap. Cuma kalau dari timing ya, Bang Adang ya, kan udah banyak nih tempat biliar ya kan? Ya. Kalau menurut Indah nih, ya. Jangan ini ya, no offense ya. Agak telat gitu. Ya. Apa ini terjadi, Bang Adang?
2: Memang kita sebenarnya agak telat, tapi kita di situ meskipun terlambat, kita punya semacam kelebihan daripada yang lain, dari fasilitas tempat biliar, juga kita konsep family cafe and billiard. Jadi di situ kita tempatkan ada ruangan tunggu yang berbentuk kafe, ada ruangan smoking, ada ruangan non smoking juga ada. Jadi pemain-pemain billiard yang pengen mengajak keluarganya, jadi istrinya atau anaknya bisa hang out dengan di kafe, suaminya pun bisa bermain billiard seperti itu.
1: Baru beberapa minggu. Gimana operasional sehari-hari di sana? Seru nggak?
2: Ya untuk sementara alhamdulillah.
1: Apa hektik banget nggak? Hektik apa pusing?
2: Ya di awal-awal biasa lah Pak. Jadi ketika membludak kita agak panik gitu. Karena memang baru juga sebagai pengelola. Tapi alhamdulillah sampai saat ini progresnya bagus. Sehingga jadi saya pikir ini layak untuk dikembangkan lagi gitu.
1: Oke. Itu teman Pro 2, sekelumit tentang HM Cafe and Resto. Bang Adang punya bocoran gak sih kenapa dinamakan HM?
2: Ya, HM
1: apakah
2: itu
1: nama para investor atau ownernya?
2: Bisa, di situ singkatan dari ownernya. Jadi dari itu kan banyak banyak unit usaha yang memang inisialnya HM. Jadi itu tidak terlepas dari pemiliknya juga.
1: Seperti namanya itu. Dari situ ya. Oke. Jadi memang teman Pro 2 HM and Cafe tadi konsepnya apa?
2: Family Cafe and Billiard.
1: Family Cafe and Billiard. Oke, okay, itu teman Pro 2. Nanti kita tanya-tanya kenapa konsepnya kayak gitu ya teman Pro 2. Apa kalau dari perspektifnya Bang Adang nih sebagai pengelola, tantangan yang paling kerasa di hari-hari minggu-minggu pertama ini launching nih?
2: Ya sebenarnya karena kita awal, jadi kita harus memberi kesan yang baik kepada konsumen terkait pelayanan. Itu yang pertama, yang paling diutamakan kita. Jadi bagaimana mereka konsumen itu nyaman ada masuk di HM Cafe and Billiard. Jadi seperti kekeluargaan lah masuk di situ, sehingga kita ketemu dengan mitra, dengan teman-teman kerja, menyalurkan hobi, jadi bisa di situ.
1: Kalau dari Bang Adang sendiri, ini termasuk pengalaman keberapa mengelola bisnis food and beverage sekaligus billiard?
2: Kalau sebenarnya ini pengalaman kedua.
1: Kedua?
2: Iya.
1: Sebelumnya pure food and beverage apa?
2: Enggak, saya sebelumnya di restoran, resto, tapi sudah lama akhirnya tutup. Sekarang teman saya mempercayakan saya untuk mengelola kafe dan billiard itu.
1: Dengan owner yang sama apa investor yang sama? Beda ya?
2: Beda.
1: Oke.
2: Okay. Jenjang waktunya pun berbeda, agak lama juga. Jadi ketika tahun berapa, tahun 90-an itu saya buka, setelah itu vakum, setelah itu kita sering ketemu dengan investornya, sering berdiskusi masalah usaha. Akhirnya saya juga dipercaya untuk itu.
1: Masalah telat tadi tuh, telat bukan telat siapa sih namanya? Momennya ya. Momennya menurut Indah itu lebih akhir daripada yang lain. Itu apa? Karena risetnya terlalu lama
2: ini kan,
1: atau apa nih?
2: Jadi
1: apa maju mundur karena cop ayo harus cat gitu. Ya. Ternyata enggak bisa.
2: Jadi
1: atau harus nyuri pengalaman dulu dari yang lain.
2: Jadi memang latar belakang kita bergerak di bidang itu. Yang pertama, kita ini sebenarnya awalnya itu di komunitas biliat. Jadi kita punya, awalnya kita punya lapangan biliat. Mungkin kalau teman-teman di Sumeneb, kita dulu itu Sultan biliat. Setelah itu akhirnya kita membimbing, kita melatih teman-teman sehingga teman-teman itu sudah skala profesional lah. Lalu setelah itu karena memang beberapa hal, akhirnya pemiliknya mengundurkan diri, akhirnya oleh investor diakuisisi.
1: Diakuisisi.
2: Jadi awalnya full biliat, bukan kafe. Setelah itu diakuisisi, dibuat biliat baru dengan konsep yang baru, dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin ya, mungkin dari sini mungkin standarnya agak tinggi lah, satu tingkat lah. Misalkan di meja biliat pun kita kriterianya agak tinggi. Jadi kita punya, meskipun terlambat.
1: Dari yang lain apa dari yang dulu?
2: Dari yang lain.
1: Oh, dari yang lain.
2: Jadi kita punya kelebihan di situ. Kita punya kelebihan di situ sehingga kita punya apa? Confident, kita punya kepercayaan diri untuk meskipun terlambat kita bisa mengejar itu gitu.
1: Oke, itu teman Pro 2. Jadi memang di Sumeneb itu yang namanya hobi biliat, entah karena FOMO tapi memang lagi hype banget, ya enggak?
2: Iya benar.
1: Nah itu dia teman Pro 2. Sampai teman-teman yang dari urban, bukan hanya dari teman-teman yang di dalam kota Sumeneb sendiri ya, dari urban itu banyak banget itu peminatnya. Tapi stereotip tempat biliar, sorry to say, dulu kan sebelum jelek. Ada ya enggak sih? Iya enggak sih? Ya. Nah itu dia.
2: Sekarang kan dulu mungkin karena media sosial kurang tahun berapa, tahun 90-an itu ya.
1: Enggak, tahun 2000 mid 2010 bawah.
2: Iya, kalau di sini jadi image-nya jelek.
1: Yes,
2: tapi betul. Di sekarang itu tidak. Jadi karena banyaknya event, banyaknya kejuaraan itu sehingga teman-teman itu bersemangat untuk melatih diri sehingga di Sumeneb aja, Pak. Di Sumeneb aja untuk level Jawa Timur kita banyak Atlet-atlet Sumedep ini
1: ya,
2: yang juara.
1: Ya betul. Kemarin baru kejuaraan di mana, di Lamongan ya?
2: Ya. Nah, itu dia. Itu ada juara dua. Itu Popsi yang dari sini. Ya, untuk level yang swasta juga di kafe-kafe, di biliat-biliat Surabaya, di rumah biliat yang mengadakan selevel Jawa Timur pun banyak kita. Kita juara banyak di situ. Jadi kita itu mungkin teman-teman yang lain yang pengen. Jadi tidak hanya main, mungkin pengen lebih profesional. Nah, di situ kita ada, makanya kita itu punya konsep. Kita akan membuat akademi di HM Cafe. Kita mendatangkan coach dari dari luar Sumenep yang levelnya mungkin dia bukan mungkin ya, memang mantan atlet nasional, sehingga kita datangkan, sehingga teman-teman dari SMP, SMA dan S mahasiswa dan yang kerja bisa ikut kurikulum kita. Nah, sehingga mereka itu tidak hanya bermain, hanya segera bermain, tapi bisa menjadi pemain yang profesional begitu.
1: Berbayar pasti.
2: Ya, sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Tapi sebenarnya kita program itu kita sesuaikan dengan kemampuan di sini lah. Tidak meskipun mereka itu coachnya ini dari Surabaya, tapi kita akan disesuaikan dengan kemampuan di sini lah. Kita atur itu.
1: Betul. Itu konsep family and then cafe sama billiard. Sebenarnya HM Cafe and Billiard ini menyasar apa namanya, customernya tuh yang seperti apa, Bang?
2: Sebenarnya kita menyasarnya itu sasaran konsumennya itu keluarga dan mungkin anak muda pengen hangout dengan pacarnya juga kan bisa, karena di situ kan
1: teman berdua.
2: Kan bisa jadi istrinya atau Pak A istrinya kan bisa dia hangout di kafe.
1: Yes.
2: Suaminya bermain hobinya biliat kan seperti itu.
1: Mungkin bisa ada value positifnya gitu ya, Bang. Soalnya kalau bawa anak, bawa istri, bawa ponakan dan semuanya itu tempat kafe apa tempat biliarnya jadi enggak negatif ya, gitu ya maksudnya ya.
2: Iya,
1: benar. Oke, itu dia Lombro 2. Visinya ternyata relate dengan konsepnya. Iyalah, pasti indah. Nah, terus kalau misalnya apakah kalau kafe kan di sini tuh biasanya berdiri sendiri ada ruang-ruang kreatif untuk anak mudanya, misalnya ada yang menghadirkan apa sih stand up comedy atau live music di HM Cafe ada gak?
2: Mungkin itu menjadi program kita. Jadi kita kan masih berjalan, mungkin belum sampai satu bulan lah. Jadi kita memang konsep-konsep itu bagaimana kita bisa menarik konsumen lah dengan mendatangkan live music atau mendatang coach dari Surabaya, sehingga kita ada coaching klinik.
1: Yes.
2: Ya, seperti itu klinik. Sehingga mereka itu tertarik.
1: Gitu, Tuan Pro 2. Jadi mereka tertarik gitu datangnya.
2: Ya, benar.
1: Oke, selain itu apalagi ruang-ruang kreativitas yang bisa dihadirkan di HM ini? Selain live music, tapi enggak terganggu main biliar terus musiknya berisik?
2: Beda tempat. Makanya di HM itu ada 3 tempat yang berbeda. Jadi memang sudah disekat untuk biliar, memang biliar untuk kafe. Jadi tidak terganggu. Jadi ruang privasinya dapat masih gitu di situ.
1: Betul. Itu Teman Pro 2 memanfaatkan duit orang di satu tempat. Jadi nggak ada yang terbuang dan tidak ada yang tidak diperhatikan gitu. Oke, Teman Pro 2, kita akan jeda dulu ya. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Keep station.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Kedua Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Teman berdua masih di Bunda Kreatif berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur. Dari RRI Sumenep, teman berdua, kita di studio masih bersama Bang Ahdan Islami, aka Bang Adang, sebagai manager HM Cavern Billiard yang beberapa waktu lalu, ya, beberapa minggu lalu baru launching, baru opening, teman berdua. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai konsep and then juga apa ya namanya backgroundnya Bang Adang gitu. Nah, sekarang Bang Adang, kalau pengelola itu standby terus enggak di sana?
3: Oh, untuk pengelola ya tidak harus standby, tapi mereka itu sudah bahasanya sudah autopilot, sehingga sudah sistem sistem operasionalnya sudah kita bentuk, sehingga kita manajer itu hanya memonitoring aja. Baru ketika ada problem baru kita turun ke lapangan, seperti itu.
2: Oke. Jadi timnya itu kan ada yang kafe yang pakai vendor dari mulai menu, konsep, terus juga apa sih sampai interior kafenya itu ada yang pakai vendor gitu.
3: Iya, benar.
2: Kalau di HM gimana?
3: Kita pakai vendor. Vendor ya dari Surabaya. Jadi memang mungkin agak lama. Kita sebenarnya untuk buka rencana itu di bulan Februari.
2: Tahun ini.
3: Bukan, tahun lalu. 2026 di bulan Februari seharusnya. Jadi kita agak mundur karena terkait vendor pekerjaannya, sehingga harus mundur di bulan Juni, harus di kita launching gitu, seperti itu.
2: Itu vendornya di lingkup apa? Di misalnya di rekrutmen, rekrutmen dan training karyawan atau semua-muanya sudah vendor satu itu yang nyediain?
3: Berbeda, kita vendornya berbeda. Jadi untuk desain interiornya berbeda. Untuk SDM-nya juga berbeda.
2: Untuk apa namanya? Resep receiving itu.
3: Ya.
2: Beda lagi ya?
3: Iya, beda.
2: Wah, ini mahal bro dua. Ya, ini usaha yang mahal. Tapi dari obrolan kita dengan Bang Adang, kita bisa menarik banyak informasi gitu. Nah, terus Bang Adang, kalau misalnya karyawan yang udah diajak collab, udah kerja di sana udah berapa banyak karyawan?
3: Sekarang karyawan kita itu kurang lebih di 20 orang. Jadi karena kan kita timingnya itu dari jam waktunya dari jam 10
2: pagi
3: kita buka sampai jam 2 malam. Jadi ada 2 shift. Jadi ada karyawan untuk kafe, ada karyawan untuk biliar, ada kasir dan segala macam, sekitar 20 orang. Makanya kalau kita tidak serius ini bisa mundur pelan-pelan ya,
2: gitu. Jadi
3: kita alhamdulillah kita paling tidak kita mengurangi pengangguran di Kota Sumenep gitu kan.
2: Iya
3: gitu,
2: betul, ini padat karya ini ya. Seru aja sih kalau banyak investor yang mulai masuk ke Sumenep karena ya itu ya bisa membangkitkan perekonomian lokal
3: ya,
2: ciptakan lapangan kerja yang banyak gitu. Cuma ya tolong ya untuk yang cari kerja cesen pusenan. Kalau kata orang Jawa, ojo apa kalau jangan bosen-bosenan gitu loh, kerja dikasih stressing dikit pengen resign ya kan, quitting kabur ya. Aduh tolong
3: ya, itu biasanya tidak dibenturkan dengan ujian kehidupan.
2: Nah itu dia biasa ya yang masih muda-muda,
3: masih muda-muda
2: ya. Aduh kalau udah dibenturkan sama ujian kehidupan dia kan pasti survive ya kan. Itu dia, gimana Bang Adang mensupervisi teman-teman yang pasti kan karyawannya muda-muda kan?
3: Iya, benar.
2: Nah, itu gimana itu? Kan secara Bang Adang apa? Milenial. Milenial.
3: Iya, milenial.
2: Iya, milenial. Nah, pasti ini karyawannya Gen Z nih.
3: Ya.
2: Nah, itu gimana nih? Ini nge-gap nih, gap generation nih. Gimana cara ya, ini mengelola?
3: Sebenarnya kan mereka itu yang dicarikan memang awal memang pendapatan.
2: Yes.
3: Jadi kita harus sesuaikan dengan kinerja mereka, disesuaikan dengan pendapatan. Sehingga kita terapkan bisa reward and punishment juga di situ. Sehingga mereka kita terapkan kedisiplinan.
2: Oke. Okay.
3: Dengan aturan-aturan yang ada di situ kita dia bagus dalam kinerja pun kita akan kasih reward. Ya dia jelek konsekuensi ya harus kita kasih punishment. Itu yang kita terapkan di awal. Dan jangan lupa ya sering memberikan motivasi lah. Jadi sering kita ngobrol lah secara perorangan. Yes. Kita ngobrol sehingga mereka itu kita tahu karakter mereka masing-masing gitu. Seperti itu.
2: Oke. Itu teman pro 2. Kalau masalah ini resep di kafenya ada berapa ratus menu?
3: Enggak lah, kita tidak sampai 200, paling sekitar 20 menu lah.
2: 20 menu. Signature-nya apa?
3: Ada ya ada kopi. Ada signature ya signature kopinya ya ada triple leci. Ada di bidang-bidang kopi pun di mocktail ada juga. Kita perpadu, jadi tidak semua kan konsumen ini senang kopi. Jadi kita padukan antara kopi dengan mocktail yang lainnya gitu, seperti itu. Dan juga mungkin kita tiap minggu kita lakukan inovasi lah, jadi semacam ada produk atau menu baru. Jadi kita
2: tiap minggu?
3: Ya.
2: Serius bang?
3: Iya, jadi tiap minggu. Tapi hanya satu item. Jadi ya kadang kita mau kasih
2: limit
3: surprise
2: gitu ya, limit ya.
3: Jadi ini pak kita ada menu baru. Itu hanya satu aja. Minuman satu, makanan satu. Mungkin minggu depannya berubah lagi. Jadi biar tidak bosan lah konsumen untuk ke situ.
2: Limited duration teman Pro 2 sama limited ini apa namanya portion, nggak banyak-banyak gitu ya. Tapi yang jelas itu kan memakan biaya nggak sih untuk apa resepnya per minggu?
3: Ya memang.
2: Emang diizinin tuh sama owner begitu?
3: Iya tetap diizinin karena memang
2: semua kuasanya Bang Adang nih, jangan-jangan.
3: Tidak lah, tetap kita diusulkan selama itu. Sebenarnya kan mungkin di ya ini berbicara dapur, mungkin bahan baku itu sama, tapi tinggal rasa-rasanya aja yang berbeda. Jadi untuk bahan baku tidak akan bertambah, tapi menu yang berubah.
2: Betul,
3: gitu aja.
2: Itu tambah berdua. Ini seru ya tambah berdua ya. Tapi ya kalian yang punya modal kecil ya udah nyontoh ini aja nanti ya perjalanan seperti apa kalau udah punya banyak duit baru, atau kalian bisa propose ini apa namanya usulan
3: investor.
2: Nah, cari investor. Jangan-jangan Bang Adang gitu.
3: Kenapa?
2: Jangan-jangan Bang Adang gitu.
3: Iya, awalnya begini.
2: Jadi ngasih proposal aku punya ide buka ini nih.
3: Cerita tadi itu awalnya kita pure biliar.
2: Yes.
3: Kalau kita hanya berbisnis di dunia biliar, mungkin secara analisa usaha itu tidak memungkinkan sih untuk apa ya payback periodnya gitu.
2: Yeah.
3: Jadi ini harus disandingkan dengan F&B itu, sehingga bisa menopang usaha biliar juga. Jadi sama-sama bersubsidi gitu. Seperti itu.
2: Gimana Bang Adang waktu ngusulin apa propose itu ide bisnisnya?
3: Ya, harus
2: meyakinkan itu.
3: Meyakinkan.
2: Kuncinya apa? Selain meyakinkan apa?
3: Ya harus punya data.
2: Data lagi, guys. Ya. Lagi zamannya data ya kan? Kalau enggak punya data jangan ngomong.
3: Iya, jadi itu, okay. Terus, punya ada target. Target penjualan.
2: Yes.
3: Beban operasionalnya berapa? Ya. Kita ketika investor mengucurkan modal segini, kapan dia akan balik? Kan itu harus diperhitungkan sehingga ketika investor menilai itu layak menjadi usaha, saya yakin mereka itu akan mau.
2: Oh gitu ya.
3: Yeah.
2: Tapi investor lokal kita udah melek ya, begitu-begitu ya. Maksudnya break even point, kapan apa periode baliknya, keuntungan.
3: Kadang mereka kan seorang orang yang punya modal gitu ya. Kadang mereka sibuk dengan usahanya.
2: Nah itu.
3: Usahanya sendiri. Makanya diperlukan orang-orang yang tidak, ya tanda petik ya, tidak punya modal tapi punya pikiran, punya ide. Itu dimanfaatkan gitu.
2: Ya itu teman Pro 2, memang banyak cara untuk memulai bisnis. Tapi kalau kamu gak pengalaman bikin proposal, gak ada data, ini aja mendingan dulu. Temenan aja dulu.
3: Ya benar, ya, minimal dulu. Minimal kita punya circle.
2: Ya.
3: Jadi ya. Kalau circle, mohon maaf, kalau circle kita ya itu-itu aja, ya itu-itu aja. Jadi kita harus mengembangkan circle minimal itu.
2: Expand teman.
3: Ya benar.
2: BTW, kalau boleh tahu di proposal dulu, break even point-nya berapa tahun? Aku kadang, mau tahu ah.
3: Kadang kadang ya kadang keinginan owner berubah-berubah ya. Sebenarnya terserah yang punya uang kan gitu. Kita punya konsep di 3 tahun. 3 tahun udah nih sudah gitu ya. Sudah bisa break even point. Namun karena ada keinginan-keinginan sehingga terjadi over budget, ya mungkin akan bertambah. Tapi itu menjadi kepuasan tersendiri dari owner, karena ownernya juga pecinta biliar.
2: Ownernya
3: pecinta biliar.
2: Itu kuncinya lagi teman Pro 2, investornya harus punya passion di bidang yang sama.
3: Benar.
2: Terus.
3: Ya, jadi ownernya pecinta biliar. Awalnya kita satu tim, satu komunitas, makanya makanya ketika ownernya ini berpikir bahwa wah ini layak untuk dijadikan usaha. Kita mereka ownernya itu siap mengakuisisi, lalu diakuisisi, dibuat konsep. Dengan awalnya kita berpikir hanya full biliar. Ketika dilihat rapnya lah, ini kalau kita berpikir, kalau kita hanya berpikir hanya di dunia biliar, ini tidak akan cepat untuk balik modal gitu ya. Makanya dipadukan dengan F&B seperti itu.
2: Segitunya ya F&B pengaruh ya?
3: Iya, Karena di Sumenep ini cukup banyak, Ibu, Mbak kan tahu. Banyak
2: tante. Banyak-banyak apa tuh?
3: Banyak tahu kan sekarang komunitas kafe-kafe itu sudah banyak di sini ya. Memang para pecinta-pecinta kopi pun sudah mulai banyak di sini, sehingga cukup idealis lah teman-teman sekarang, Gen Z, apalagi media sosial ini cukup cukup sangat berpengaruh kepada banget. Kepada perilakunya anak muda sekarang gitu, seperti itu.
2: Kopi. Tapi kalau makanan yang lain ada nggak di HM?
3: Ada.
2: Makanan kita, berat gitu.
3: Makanan berat ada.
2: Apa? Temanya apa? Traditional food atau apa sih?
3: Agak
2: Western food.
3: Agak Western sedikit.
2: Okay.
3: Tapi rencananya akan ada yang Nusantara juga ada.
2: Iya. Apa sih? Aku nggak kelihatan pakai kacamata. PA-nya udah kasih kode-kode tuh, Bro. Dua disuruh break katanya ya. Oke. 12 berapa lagi nggak kebaca? Satu lagi, Bang Adang, kalau food and beverage itu kan kita Sumenep nih, paling ujung Madura, paling jauh kalau untuk apa cari-cari apa supply gitu, apa raw, apa sih bahan-bahan makanannya,
3: bahan bakunya. Ya sebenarnya kan itu sebenarnya terletak di manajemennya aja. Jadi kita memang kalau di sini bahan bakunya memang agak susah. Jadi kita atur manajemen bahan bakunya sehingga kita mudah untuk beli di Surabaya atau di Jakarta. Sekarang kan ada market itu apa, market online. Itu kita tinggal pesan aja, order online. Tapi diatur manajemennya. Jadi ketika tinggal satu botol baru pesan ya kehabisan gitu. Jadi kita atur seperti itu.
2: Oke. Itu teman Pro 2 ternyata cukup mudah. Mudah kalau kamu punya pemikiran kayak Bang Adang ini ya, bisa manfaatin duit orang loh dia. Oke, kita akan balik lagi teman Pro 2 setelah yang satu ini.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesi tuakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerda Burg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20, ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korting Mas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini yang menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi,
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Produa Semenap, teman terbaik kamu.
1: Yo, balik lagi Tuan Pro 2 bareng Muda Kreatif berjaringan se-Jawa Timur. Pro 2 Jawa Timur ya. Selamat siang juga yang baru gabung, mungkin teman-teman di Pro 2 Madiun, Malang, Jember, Surabaya, semuanya. Kita masih bersama Bang Adang. Ini

0: lainnya lah di Sumenep.
1: Di Sumenep gitu, ya. Ya.
0: Jadi mungkin meja yang bertaraf nasional atau internasional sehingga kita ada confident. Jadi teman-teman pengen mungkin yang merek-merek recent atau yang yang ada di sini itu akan berbeda ketika nyoba main di HM Billiard karena mejanya berbeda, lebih nyaman pastinya gitu.
1: Ah sayang kan, aku nggak tahu billiard, nggak tahu, dan ya begitulah jadinya nggak tahu merek-merek apa enaknya gitu kan, apa enaknya main billiard gitu kan.
0: Ya harus tahu main billiard.
1: Iya itu dia sama Bro Dua, makanya ya kan itu diferensiasi mejanya, core bisnisnya HMN Cafe and Billiard. Tapi kita sebelum itu ini aja deh, masuk ke live chatnya di YouTube nih. Banyak banget Siti Mewah kata Iyong. Ya oke. Terus masih ngerekrut gak nih Bang HM Cafe and Billiard? Kalau mendaftar kerjanya gimana? Dari misalkan nih, masih rekrut orang? Udah opening?
0: Mungkin mungkin bisa bisa kirim aja kurikulum VT-nya ke HM Billiard. Memang ada membutuhkan ada satu dua lagi. Iya,
1: ya.
0: Satu dua mungkin untuk open recruitment ya, ketika penuh ya mohon maaf, tapi tidak apa-apa, dicoba aja.
1: Kualifikasinya?
0: Tidak ada, cuma
1: jujur dan
0: cuma,
1: setia.
0: Iya, seperti itu aja. Jujur, mau bekerja, disiplin, itu aja.
1: Loyal lah ya sama ini ya.
0: Oke, ya
1: teman Pro 2. Tapi memang itu yang menjadi ini loh, kalau misalnya telah launching ya kan HM Cafe and Billiard itu yang si apa netizennya tuh Bang Min ada locker enggak? Locker enggak
0: Min? Sebenarnya kita mempersiapkan itu lama. Kita open recruitment itu sudah di media sosial sudah lama. Mungkin teman-teman kurang mungkin ya, mungkin tidak baca di media sosial. Tapi sebenarnya 1 bulan 2 bulan itu sudah ada, karena kita ada pelatihannya kok dalam satu minggu. Jadi ada persiapan-persiapan untuk soft opening itu gitu.
1: Iya tentu dong, kalau enggak apa namanya,
0: ya kalau enggak dilatih kan kocak kacir,
1: enggak siap habis nanti di awal
0: dimarahin konsumen,
1: investor yang paling kecewa.
0: Iya benar.
1: Selamat siang Afif juga. Oke iya, jangan ocok bosen katanya kalau kerja. Terus Isal Karni, oke Bang, semoga dengan adanya HM Cafe bisa terbantu nih, terutama buat pengangguran. Nggak semua bisa di ini dong, apa di hire gitu, ada kualifikasinya loh teman Pro 2, ya kan. Tapi yang jelas harus tahu main billiard gitu.
0: Tidak harus. Sebenarnya kita kan kita tim media juga ada di sebenarnya. Tim media
1: iya,
0: kita, itu. Karena media sosial cukup mempengaruhi ya, pengaruhnya cukup besar. Jadi tidak ada tim media, sehingga kita tiap hari bisa live main biliar, live biliar. Kadang kita buat konten di situ dengan teman-teman di sana, sehingga teman-teman itu banyak tahu lah. Seperti tadi malam kita live, kita buat konten untuk nonton bareng Piala Dunia. Kadang ada eksibisi pertandingan biliar dengan siapa, dengan pemain mana kita seperti itu.
1: Oke. Itu apa namanya? Kalau dilihat dari behaviornya masyarakat kita, kalau untuk food and beverage biasanya ngincipit tok, habis itu nggak balik. Nah, terus ini ada biliarnya, mungkin bisa balik di biliarnya. Ini strateginya HM Cafe and Billiard ini seperti apa agar mereka itu bolak-balik terus aja gitu. Kalau udah main, aku pengen main biliar, ya udah ke HM berarti.
0: Makanya kita itu punya strategi satu sederhana saja sebenarnya. Masalah di harga enak tidak. Itu aja pertama itu. Yang kedua kan kita lakukan spesial menu gitu. Jadi spesial menu tiap minggunya kita rubah. Itu untuk spesial menu, sehingga kita punya, kita membangun karakter gitu. Karakter HM Cafe-nya kita punya karakter seperti, mungkin ini mimpi kita ya, mimpi saya, mimpi di HM. Kita punya karakter makanan yang ketika pengen ini.

0: ke HM gitu.
1: Nah itu, jadi ada loyal customer
0: ya,
1: gitu.
0: Benar,
1: kalau aku
0: benar.
1: Pengen rawon HM dah, HM enggak ada lagi
0: ya,
1: kan di sini.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Pengennya gitu ya.
0: Ya, harus memunculkan karakter itu.
1: Iya, harus punya ini teman Pro 2, loyal customer katanya tuh. Oke, tapi sejauh ini berapa apa 2 minggu ya?
0: Ya.
1: Belum nyampe. 2 minggu. Ya, ya. 2 minggu berjalan, gimana antusiasme penghobi billiard atau yang lain?
0: Alhamdulillah kita kita sampai saat ini kalau mohon maaf kalau malam datang kita langsung billiard tidak bisa. Karena kita banyak waiting list sudah. Jadi sore itu sudah banyak waiting list. Nah, teman-teman ingin mencoba jadi bagaimana kita bermain biliar di meja yang mungkin ada agak high end lah gitu.
1: Iya, iya.
0: Jadi mereka ingin mencoba itu. Jadi kita itu sore itu sudah banyak waiting list sampai jam 2. Jadi kita masyarakat itu pengen main ya silakan hubungi di sana HM untuk waiting list. Kalau masyarakat atau konsumen datang jam 8 ke sana, saya yakin tidak dapat
1: dijamin,
0: tempat gitu.
1: Baru dapat 2 hari berikutnya jadwalnya.
0: Atau banyak antrian gitu.
1: Iya, pengen banyak ya, yang
0: alhamdulillah,
1: cobain ya, ini ya, karena ya itu tadi mejanya lebih berkelas daripada
0: ya,
1: pesaingnya
0: ya,
1: nih ya, teman ya. Pro 2. Oke. Tapi harganya gimana?
0: Ah, itu harga sama, tidak berbeda
1: dengan yang lain.
0: Iya, itu perbedaannya. Makanya kita yakin kita punya kepercayaan diri untuk kita bisa bersaing dengan yang lainnya itu.
1: Tentu saja yang mungkin support itu adalah komunitas pecinta biliar kan.
0: Iya, benar. Itu makanya kita awalnya di Sultan itu sebelum di HM ini kita mendidik teman-teman SMP, SMA untuk jadi pemain profesional. Kan di sini banyak turnamen pelajar, turnamen mahasiswa, pelajar itu ada. Sehingga mereka para mahasiswa atau pelajar itu tertarik mau belajar untuk lebih profesional gitu.
1: Oke. Gitu teman Pro 2. Ih, nice ya. Pokoknya perjalanannya udah digodok dari awal tahun lalu. Dan itu apa namanya berawal dari para pecinta biliar gitu
0: ya.
1: Yang akhirnya ini di-expand agar mendapatkan ya agar operasionalnya tetap berjalan tapi dengan cepat gitu ya. Karena untungnya lebih cepat akhirnya dibuka lah food
0: hobi and menguntungkan
1: gitu, gitu
0: hobi menguntungkan
1: manis juga manajernya Hes gak boleh dari ini Firly Dani. Oke, terus ada dari Bintang, saya dengar coachnya yang di HM Billiard pemain nasional yang pernah mewakili Kaltim
0: ya, Jepon. Benar. Makanya kita datangkan itu namanya Pak Eko. Kita datangkan dari Surabaya untuk bisa melatih teman-teman di sini, komunitas atau pribadi, mau private silahkan hubungin
1: ke Pak Ekonya apa ke HM
0: karena biasanya atau main di sana lah. Main di sana, biasanya Pak Eko standby di situ.
1: Oh, Pak Eko standby di sini.
0: Iya, pasti.
1: Yang udah bikin KTP Sumenep lagi.
0: Kita datangkan itu Pak Eko. Kita datangkan untuk bisa melatih teman-teman komunitas biliar yang ada di Sumenep. Jadi teman-teman paling tidak punya kurikulum untuk melatih gitu,
1: melatih diri. Kalau beginner langsung daftar ke HM Teman Pro 2 gitu.
0: Kebanyakan kan kalau di sini kan belajar di YouTube kebanyakan.
1: Nah, itu dia. Jangankan biliar, ini nge-game aja saya udah lihat di YouTube aja, ngeliatin dulu PT-nya, temen yang pakai PT ya kan. Yeah. Terus formnya kayak apa yang benar, terus
0: contact, udah modifikasi.
1: YouTube. Nah, itu dia. Cuma ya kalau ada coach-nya kan lebih better
0: ya,
1: lah, lebih tahu teorinya pasti, lebih
0: ya,
1: ini
0: benar,
1: kan
0: benar,
1: gitu. Oke. Okay. Udah 12.53. Bang Adang, kira-kira HM Cafe and Miller ini 5-10 tahun ke depan akan seperti apa? Bayangannya Bang Adang?
0: mungkin
1: selain tadi punya loyal customer
0: ini kalau 5 tahun 10 tahun cukup panjang.
1: 3 tahun saat break even pointnya ya, udah dapat.
0: Minimal kita selalu berinovasi lah. Berinovasi bagaimana HM ini bertahan, karena memang masyarakat ini kan rata-rata FOMO.
1: Iya itu nah, dia.
0: Bagaimana kita masyarakat itu masyarakat Sumenep yang biliat itu dulu dikatakan negatif, sekarang menjadi hal olahraga yang positif.
1: Yes.
0: Itu kita kembangkan sehingga masyarakat yang pecinta biliat dan pecinta khususnya pecinta kuliner itu senang bisa selalu hadir ke HMB Cafe dan biliat gitu.
1: Mungkin yang lebih di apa namanya di progres itu di kulinernya kali ya.
0: Yeah.
1: Kalau di biliat ya gitu-gitu aja, paling cuma punya event yang ini.
0: Makanya
1: gitu
0: sebenarnya kita itu di Food and Beverage itu kan kita harus selalu berinovasi. Karena masyarakat itu FOMO.
1: Yes.
0: Jadi kita harus update apa yang menjadi tren sekarang. Misalkan kopi. Kopi apa? Ada kan macam-macam sekarang yang tren kopi susu ini, kopi ini, kopi ini di brand-brand itu. Sehingga pasti Sumenep gak mau ketinggalan kan, mau update lah. Apalagi Gen Z ini. Wah, lihat di TikTok, wah ini kok juga
1: pengen ini. Oh, di HM Cafe
0: ada ready gitu. Seperti itu.
1: Dan nampaknya kita memang durasinya pendek banget ya. Pendek banget ini. Pendek banget. Satu hal deh, Bang Adang sebagai apa namanya manager lah ya, sebuah food and beverage business, step pertama yang harus dilakukan seorang pemula, nggak usah jauh-jauh di Soviet, bagaimana mempropose ide sampai dapat investor, step apa yang harus dilakukan?
0: Yang pertama itu kita harus punya circle dulu. Networking. Kalau kita hanya punya konsep tapi tidak punya network, akan susah. Jadi kita punya network, lalu kita konsepkan dengan data, dengan proposal, kita coba ajukan. Ketika kita lihat investor tertarik kepada proposal, saya yakin pasti mau lah. Apalagi kalau orang yang punya modal ini mau bikin hal-hal seperti itu, mungkin uang kecil bagi mereka gitu. Karena bisnisnya lebih besar mungkin kan seperti itu. Bagi saya mungkin ini bisnis besar, tapi bagi mereka bisnis kecil. Jadi dia mau menginvestkan uangnya. Minimal mereka itu punya impact kepada ekonomi Sumenep. Jadi mengurangi pengangguran kan seperti itu, perekonomian di Sumenep ini tambah jalan. Gitu. Ya seperti itu.
1: Itu tentang Pro 2. Advice yang bagus untuk kamu beginner. Nampaknya kebersamaan kita harus indahiri di siang hari ini. Bang Adang, makasih loh udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai manajer dan juga apa? Selain manajer apa di kesibukannya?
0: Manajer aja dulu.
1: Kayaknya dia banyak yang secretnya loh nomor 2. Aku buka-buka nggak ini, nggak jebol. Ya udah, terima kasih Bang dari Pro 2 RRI Sumenep, Madiun, Malang, Jember, Surabaya juga. Jangan lupa untuk download RRI Digital ya. Oke. Kalau datang ke Sumenep jangan lupa untuk datang ke HM Cafe dan Biliar. Tempatnya di mana, Bang?
0: Di Jalan Adipodai. Kalau di sini gampangnya di sebelah selatan Hotel Kangen.
1: Oh, dekat sama terminal 62.
0: Iya, dekat terminal. Datang ke sana dicoba aja. Insyaallah akan kembali lagi.
1: Eh, mantap. Ya udah, 62. Indah pamit. Bang Adang juga pamit. Ciao.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Nah, gimana teman Pro 2 setelah kamu jalan-jalan ke Sumenep punya dapat inspirasi enggak nih untuk berentrepreneur teman Pro 2 atau berusaha ya? Mungkin tadi kalau kamu nyimak nih semoga bisa mendapatkan inspirasi dan juga insight-insight baru tentang usaha, dunia usaha teman Pro 2. Dan tentunya balik lagi ke Jember ya, bareng Ija, masih bareng Ija teman Pro 2. Kita ke interval ketiga sebenarnya. Kita masuk ke Sport Zone teman Pro 2, dimana Ija nanti bakal ngasih informasi seputar olahraga nih, updatean olahraga pokoknya banyak banget udah Ija siapin. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari dunia olahraga, perjuangan petinju muda Indonesia masih terus berlanjut nih Tom Broadway di Asang Asia Ajang kok asang sih Ajang Asian Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026 yang berlangsung. Astaghfirullahaladzim. Kenapa ini mulut typo mulu ya? Yang berlangsung di Jakarta Tom Broadway di hari ketiga pertandingan, Merah Putih ini berhasil mengamankan 2 kemenangan penting nih. Dan 3 petinju Indonesia turun bertanding di Basketball Hall Senayan Selasa kemarin 7 Juli 2026. Nah, hasilnya 2 petinju sukses melaju ke babak berikutnya, sementara satu wakil harus menghentikan langkahnya nih Tom Broadway di kelas bantam weight 55 kg. Pangeran Februzio Lani tampil meyakinkan usai mengalahkan petinju Yordania yaitu Montas Muhammad Al-Mashaleh dengan kemenangan mutlak 5-0 Pro 2. Dan hasil positif juga diraih Joshua Tony Martias Lahin di kelas lightweight 60 kg, dan Joshua berhasil menundukkan petinju Arab Saudi Nawaf Gashwani. Oh, namanya susah-susah Pro 2. Dan juga dengan skor telak 5-0 nih. Ini beda ternyata tuh Pro 2. Lani dan juga Lahin ya, kirain saudara nih. Dan berkat kemenangan itu, Joshua memastikan tiket ke babak perempat final dan juga selanjutnya akan menghadapi petinju asal Singapura, Dani Isaac Muhammad Faiz Pro 2. Sementara itu, Anugrah Trisandi Anggoro yang tampil di kelas flyweight 47-50 kg belum berhasil melanjutkan perjuangan setelah harus mengakui keunggulan petinju Korea Selatan yaitu Jun Soo Choi lewat keputusan mutlaknya. Nah, di babak berikutnya Pangeran Fabrizio ini juga akan menghadapi tantangan berat nih saat berjumpa petinju Kazakhstan, ada Elyor Rustamov Tung Pro 2. Dan ajang Asian Boxing Under 19 dan juga Under 23 Championship 2026 sendiri diikuti oleh lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, termasuk negara-negara yang dikenal memiliki tradisi kuat nih di cabang olahraga tinju seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Jepang, dan juga Filipina. Namun Pro 2, semoga langkah para petinju muda Indonesia ini terus berlanjut ya hingga podium juara. Kita kasih dukungan terbaik agar mereka nih bisa membawa pulang prestasi sekaligus mengharumkan nama Indonesia di level Asia Pro 2. Amin, semoga ya. Juga nanti bisa jadi inspirasi juga nih buat kaula muda yang memang bergelut ya Tung Pro 2 bercinta sama petinju nih, pertinjuan duniawi ya tentunya. Atau mungkin kamu juga salah satu fansnya Tung Pro 2. Nah, ini layak banget sih diikuti dan juga memberikan dukungan untuk Merah Putihnya.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari cabang olahraga voli, ada kabar membanggakan juga nih teman-teman Pro 2. Timnas voli putri under 18 Indonesia berhasil menutup perjuangannya di AFC U18 2026 dengan hasil manis setelah bangkit dan juga meraih kemenangan di laga terakhir nih. Bertanding di Nakhon Ratchasima, Thailand, Selasa kemarin, teman-teman Pro 2, timnas voli putri U18 Indonesia mengalahkan Mongolia dengan skor 3-1 dalam perebutan peringkat ketujuh nih. Nah, sempat kehilangan set pertama dengan skor 22-25, skuad Garuda Muda langsung bangkit nih. Dan permainan yang semakin rapi membuat Indonesia merebut set kedua dengan 25-20 sebelum tampil dominan di set ketiga, yaitu dengan poin 25-12 teman Pro 2. Momentum positif ini terus berlanjut ya di set keempat lewat serangan yang efektif dan juga pertahanan yang solid. Indonesia menutup pertandingan dengan kemenangan 25-17 sekaligus memastikan finish di peringkat ketujuh AFC U18 2026. Manajer tim Luciana Tarore ini mengapresiasi semangat juang para pemain yang mampu bangkit setelah sebelumnya mengalami kekalahan dramatis dari Kazakhstan. Dan menurutnya hasil ini menunjukkan karakter dan juga mental bertanding yang baik nih. Meski begitu, tim masih memiliki pekerjaan rumah nih teman-teman Pro 2, terutama dalam menjaga konsistensi permainan agar bisa tampil lebih stabil di turnamen berikutnya. Luciana juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus memberikan doa dan juga dukungan selama perjuangan tim di kejuaraan ini. Jadi meski belum berhasil menembus posisi 5 besar nih teman-teman Pro 2, kemenangan di laga penutup ini jadi modal berharga buat para pemain muda Indonesia, dan semoga ya pengalaman di AFC U18 2026 ini bisa jadi bekal untuk tampil lebih kuat dan juga berprestasi di level internasional berikutnya.

Robusta adalah salah satu jenis kopi yang digemari masyarakat Indonesia. Nama Robusta diambil dari kata robus, istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Sesuai dengan namanya, minuman yang diekstrak dari biji kopi Robusta memiliki cita rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit dibanding Arabica. Secara historis, di Jember, Jawa Timur, kopi sudah dibudidayakan sejak 300 tahun yang lalu dan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Jember. Pemerintah Kota Kabupaten Jember juga telah mendeklarasikan bahwa Kabupaten Jember sebagai pusat kopi Robusta terbaik di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional yang digelar di Bandara Noto Hadinegoro Jember, Jawa Timur. Kopi Robusta Jember memiliki cita rasa yang khas karena ditanam di sekitar pegunungan yang berada di kabupaten setempat seperti Gunung Raung dan Argopuro yang dapat menghasilkan kualitas kopi yang terbaik.

0: Sini pos, aduh lucunya.
1: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah kali ini pukul 13 atau pukul 1 lebih 51 menit nomor 2 terakhir di Sport Zone nih. Kita bakal move ke interval terakhir di santai siang kali ini, tentunya masih bareng Ija dan di Pro 2 RR di Jember nomor 2, di mana nanti kita bakal masuk ke segmen showbiz. Aku bakal ngasih informasi seputar dunia hiburan nih ya, dari updatean musik mungkin, terus ada film-film terbaru yang patut kamu tonton Tempro 2, rekomendasi-rekomendasi pokoknya bakal aku kasih ke kamu. Jadi tetap stay tune aja Tempro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kan?

Desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Kita masuk ke segmen Showbiz nomor 2. Kita mulai dari kabar membanggakan datang dari dunia perfilman Indonesia. Film lokal kembali mencuri perhatian di panggung internasional nih. Dan kali ini film Bandit nomor 2 sukses membawa pulang penghargaan bergengsi dari Festival Film Independen di Amerika Serikat. Film bergenre neo-noir action thriller ini berjudul Bandit berhasil meraih penghargaan Grand Jury Prize Best Narrative Feature di ajang Dance with Films LA 2026 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, film garapan sutradara Brian Elton itu sukses mengungguli ratusan film dari berbagai negara dan penghargaan diumumkan pada malam puncak festival yang berlangsung di TCL Chinese Theater Hollywood pada 28 Juni lalu nih. Dan sebelumnya Bandit lebih dulu menjalani pemutaran perdana dunia pada 26 Juni 2026 dan mendapatkan respon positif dari penonton, diaspora Indonesia, hingga perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Nah, Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, Purnomo Achandra, menyebut penghargaan ini sebagai pencapaian penting nih, yang menunjukkan kualitas perfilman Indonesia semakin diakui di tingkat internasional. Dan film Bandit sendiri diproduksi oleh Adaptive Film bersama Viking Sunset Studio Bali. Ceritanya mengikuti sosok Gatra nih, seorang pria yang kembali terjun ke dunia kriminal demi menyelamatkan keluarganya. Namun aksi mencuri sebuah mobil mewah justru membawanya ke dalam rangkaian misteri dan juga konflik berbahaya setelah menemukan sosok mayat di dalam bagasi nih Lombrodo. Dan film ini dibintangi Wafda Saifan, Roy Sungkono, Clarice Tatovan, Rifnu Wikana, hingga Buki B. Mansur. Dan prestasi ini juga bukti ya kalau karya sinias Indonesia ini semakin diperhitungkan di dunia internasional. Tentunya semoga kedepannya makin banyak film Indonesia yang gak cuman sukses di dalam negeri yang memproduksi, tapi juga bisa bersinar di festival-festival internasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

kali ini ada kabar yang ditunggu para Revolution Broadway akhirnya datang juga. Setelah hampir 2 tahun tanpa comeback, grup Red Velvet ini dipastikan bakal kembali meramaikan musim panas ini ya, Summer Broadway, dengan mini album terbaru mereka nih. Emang ya kalau Red Velvet tuh kalau comebacknya tuh di musim summer gitu tuh Broadway. Dan girl group besutan SM Entertainment ini resmi mengumumkan comebacknya lewat mini album bertajuk Velvet Summer yang dijadwalkan rilis pada 3 Agustus 2026. Dan album ini akan berisi 5 lagu aja nih, wah sayang banget, dengan warna musik khas Red Velvet yang memadukan konsep ceria dan juga elegan. Sementara lagu utama berjudul Surfing Boy ini dipilih sebagai title track dan juga siap menghadirkan nuansa musim panas yang fresh, penuh energi dan juga pastinya easy listening dong. Comeback ini jadi salah satu yang paling dinanti nih, karena Red Velvet memang dikenal ya punya sederet lagu musim panas yang selalu sukses mencuri perhatian. Sebut aja nih kayak Red Flavor, Power Up, Umpah-Umpah sampai dengan Queendom nih yang masih sering masuk playlist para penggemar setiap musim panas tahun Pro 2. Gak cuman itu, sebelum album resminya dirilis, Red Velvet juga bakal menggelar 2026 Red Velvet FanCon pada 1 dan juga 2 Agustus di Hwanjung Gymnasium, Korea Selatan. Dan acara ini bakal jadi momen spesial buat para Revolve bertemu langsung dengan para member sekaligus menyaksikan penampilan terbaru mereka. Nah, buat teman Pro 2 nih, kalau melihat rekam jejaknya Red Velvet nih yang selalu punya lagu-lagu musim panas hits, nah comeback kali ini jelas layak, amat sangat layak ditunggu sih teman Pro 2. Tinggal hitung mundur aja menuju 3 Agustus ya, sebulanan lagi lah paling enggak, dan siap-siap tambahin Surfing Boy ke playlist kamu nanti teman Pro 2.

Pada saat melakukan perjalanan, biasanya sering kita jumpai polisi tidur. Tapi, tahukah kamu asal mula dari penyebutan polisi tidur? Polisi tidur atau speed trap biasanya berfungsi sebagai pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraannya karena adanya objek yang harus diwaspadai. Banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini justru berasal dari bahasa Britania Raya, yakni sleeping policeman. Pada tahun 1953, sebuah polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holycompton untuk memperlambat laju lalu lintas di luar universitasnya. Bentuknya sama seperti polisi tidur yang kita gunakan saat ini. Langkah-langkah pengendalian lalu lintas menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan polisi tidur pertama di Inggris muncul pada tahun 1983. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994, aturan tersebut mengatur alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Memiliki sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 120 mm.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

decision. This is my decision.

kasih buat Om Pro 2 nih yang sudah menemani aku dari tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, Om Pro 2. Dan tentunya aku juga menemani dirimu ya, dan muterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Terus lanjut jalan-jalan ke Sumenep tadi mengikuti Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur. Terus lagi kembali ke Jember lagi, Om Pro 2, dengan santai siang, dengan informasi olahraga dan juga dari dunia hiburan. Nah, Om Pro 2, mungkin ini persiapan ya, mau pulang kantor dan segala macamnya. Cuman agak lama ya, biasanya tuh pulang kantor pukul 4 sore. Nah, ini enggak apa-apa sih, Om Pro 2, udah kerjaan udah kelar semuanya, tinggal santai-santai aja nunggu jam pulang nih. Pokoknya tetap ini ya, kalau pulang tetap hati-hati di jalan ya, Om Pro 2. Semoga berjalan dengan sesuai yang kita mau, yang kita harapkan hari ini, hari Rabu ini, Tung Pro 2. Semoga deadline-deadline-nya juga selesai. Jangan bawa pulang kerjaan. Siapa nih yang sering bawa pulang kerjaan? Aku? Enggak dong, pastinya. Nah, Tung Pro 2, terima kasih ya. Ija harus signing out dulu tentunya. Nanti bakal dilanjut di Sore Ceria bareng Ewin dan juga Dita seperti biasa, Teman Pro 2. Jadi Ija signing out dulu, bye bye Teman Pro 2. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore, Teman Pro 2. Bye.

0: ada hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi.
2: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan.
3: Dan aku Dita Aulia.
2: Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah taklukan Osaka Muchova tantang golf di semifinal Wimbledon 2026.
3: Informasi berikutnya teman Pro 2, si pasti diperluas ke daerah Kementerian PU, perkuat tata kelola infrastruktur.
2: Selanjutnya informasi yang terakhir teman Pro 2, Banyuwangi jadi percontohan monitoring pangan nasional. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama teman Pro 2, Karolina Muchova melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung pada Selasa 7 Juli 2026. Kemenangan itu membuka peluangnya terhadap berhadapan dengan Coco Gauff pada babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut teman Pro 2. Muchova menang 7-6 dan juga 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 40 menit di lapangan One All England Club London. Hasil itu mengantarkan ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya sepanjang karir.
3: Kementerian PU memperluas implementasi si pasti ke pemerintah daerah guna meningkatkan akurasi penyusunan HPS dan tata kelola infrastruktur. Pilot proyek si pasti akan diterapkan di 38 provinsi pada 2026 dan diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah. KPK menjelaskan bahwa proyek infrastruktur harus dikelola berintegritas, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Informasi yang terakhir teman Pro 2, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan pengembangan sistem monitoring pangan nasional. Banyuwangi akan mengembangkan Dashboard Rice Journey yang berfungsi sebagai decision support system teman Pro 2 untuk mendukung pengambilan kebijakan pangan nasional berbasis data. Penunjukan tersebut disampaikan staf ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso saat rapat koordinasi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan juga jajaran Pemkab Banyuwangi di Banyuwangi Senin 6 Juli 2026 teman Pro 2.
3: Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah kita hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
4: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: barengan aku di Taulia dan juga
1: aku Ewin Ramadan tentunya yang bakalan selalu semangat untuk menemani kamu semua ya teman pro 2.
0: Tentu aja menemani kamu di sore ceria.
1: Sore itu bahasa Inggrisnya apa, Dit?
0: Sore. Good.
1: Good evening. Yeah?
0: Yes, of course.
1: Good evening teman pro 2 in the Jember City on the best, yeah.
0: Nanti ya teman pro 2 spesial di hari Rabu bakal ada English Corner. Tapi gak sama kita.
1: Enggak, bisa hamburan dulu soalnya kalau sama kita, Dit, ya.
0: Nanti ya teman pro 2 di jam 4 pastinya ada English Corner yang seru banget. Wajib banget kamu pantau. Tapi sebelum itu di jam 3 kita berdua bakal nemenin kamu di cloud dulu ya, yang lokal-lokal dulu.
1: Benar, jadi kita bakalan ngomongin seputar informasi lokal.
0: Betul.
1: Teman pro 2 ya. Wes pokoknya Jember aja lah.
0: Kita bakal update deh di Jember bakal ada apa nih teman pro 2 lagi ada apa sekarang ini. So pokoknya buat kamu sambil nemenin pulang kerja, nungguin jam pulang ya, tetap barengan kita karena kita bakal hadirkan sesaat lagi.
1: Nah apa itu ini? Dia ya, itu dia. Ngomong lokal maksudnya.
0: Ya pokoknya stay tune terus barengan kita di Labas 9.5 FM Pro 2 Radio Jember,
1: teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nomor 2 informasi lokal pertama ini masih dari daerah pesisir ya. Kemarin kita udah bawain dari daerah Puger di Pantai Cemara.
1: Kali ini kita
0: masih pesisir.
1: Iya. Masih akan ke daerah Puger. Leti ada apa di daerah Puger, Leti ini ya?
0: Jadi nomor 2 kalau ngomongin soal pesisir Jember emang enggak ada habisnya ya, dan pastinya kalau ngomongin soal tradisi khas pesisir Jember, itu ada satu tradisi yang enggak bisa lepas banget.
1: Sebentar. Kirain aku tadi kamu ngomong bukan tradisi.
0: Apa?
1: Tragigi.
0: Tradisi.
1: Ternyata tradisi ya.
0: Waduh.
1: Tradisi khas pesisir Jember ya, Leti ya. Oke. Okay.
0: Yang khas sama pesisir apa? Satu.
1: Ini apa namanya itu khas sama pesisir itu biasanya ini nangkap ikan.
0: Betul. Tapi itu bukan tradisi.
1: Oh, bukan tradisi ya. Memang pekerjaan mereka.
0: pekerjaannya memang nelayan gitu ya. Dan nomor 2 tradisi khas yang enggak bisa lepas adalah
1: mancing.
0: Nah, itu tradisi kamu sendiri.
1: Oh iya. Siap. Oke, lanjut lagi.
0: Tradisi petik laut.
1: Oh, petik laut. Emang laut bisa dipetik ya, Didia?
0: Nah, ini dia. Yuk, kita jelaskan.
1: Kok malah saya tanya ke Anda ya?
0: Nah, makanya hanya gitu, jadi nomor 2 di awal bulan Juli, warga ini mulai memadati kawasan Pantai Payangan, Watuulo. Hingga pagar kulon, pagar kulon nomor 2 untuk mengikuti tradisi yang rutin digelar setiap bulan suro dalam kalender Hijriah.
1: Oke, jadi nomor 2 berhubung aku masyarakat Jember, aku bakal jelasin ini dia.
0: Gimana
1: jadi, tuh? Jadi buat masyarakat nelayan, laut itu kan bukan cuma tempat untuk mencari nafkah, Dit.
0: Betul.
1: Melainkan untuk mencari ikan.
0: Ah iya, betul.
1: Betul ya.
0: Ikannya nanti dijual, Tapi itu nomor 2 kalau ngomongin soal laut, selain mencari nafkah, mencari ikan itu tadi ya. Tapi kan juga menjadi bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan dihormati.
1: Makanya itu, aku itu mau ngomong ini, ada tradisi petik laut namanya. Nah, tradisi petik laut itu gimana ya, mereka tuh lagi mengungkapkan rasa syukur atas hasil laut sekaligus memanjatkan doa agar para nelayan tuh selalu diberi keselamatan saat melaut.
0: Betul.
1: Nah, salah satu momen yang paling menarik ini adalah prosesi larung sesaji namanya. Jadi sebuah miniatur perahu ya, itu namanya kalau nggak salah namanya Jolen. Ya. Itu berisi hasil bumi, jajanan tradisional dan juga berbagai sesaji lah pokoknya ya. Itu diarak dulu, lalu didoakan bersama, lalu dilarung ke laut gitu di dia.
0: Dan nomor 2 enggak heran juga kalau setiap tahunnya tradisi ini selalu menarik perhatian warga maupun wisatawan juga ya. Jadi banyak yang datang itu khusus untuk menyaksikan prosesi sakral ini sekaligus mengabadikan momen yang hanya berlangsung setahun sekali tentunya.
1: Nah, menariknya lagi nomor 2, petik laut ini bukan hanya soal budaya gitu ya. Tradisi ini juga ikut ini menggerakkan sektor wisata dan juga UMKM lokal. Jadi selain melestarikan warisan budaya, nah kegiatan ini ternyata juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, Dit. Jadi kan banyak tuh di pinggir-pinggir jalan tuh dagang cilok, sempol dan lain sebagainya itu.
0: Semuanya juga ikut kecipratan berkah ya, tolong perhatikan. Dan tradisi ini juga menjadi pengingat ya, kalau menjaga budaya itu nggak harus bertentangan dengan perkembangan zaman. Justru budaya lokal ini bisa menjadi daya tarik yang memperkenalkan Jember ke lebih banyak orang tentunya.
1: Iya, jadi kalau nanti punya kesempatan lah teman berdua ya untuk jalan-jalan ke sana menyaksikan petik laut secara langsung teman berdua. Ya jangan cuma datang buat foto-foto aja, Dit.
0: Betul.
1: Jadi coba deh kalian ini apa namanya lebih mengenali gitu ya, mengenali makna di balik tradisi ya kan, karena di setiap prosesi itu tersimpan rasa syukur, harapan, semangat kebersamaan yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Kenapa pintar sekali saya hari ini ya?
0: Luar biasa kata-kata Ewin hari ini. Ewin hari ini bijak banget.
1: Wah, jelas lah.
0: Nanti siaran sampai jam 12 ya.
1: Iya, soalnya habis mancing barusan. Jadi emosinya sedikit turun gitu ya. Gitu.
0: Dapat ikan.
1: Satu.
0: Beli. Tuh, ada penonton ketawa bayaranku di sini ya. Beli.
1: Ya ampun, Za, kamu jangan. Aduh, ketawa-ketawa kamu, Za.
0: Jadi itu Wampre 2 buat kamu.
1: Tahu
0: di, apa?
1: Mulai dari jam 10 ya, sampai jam 3. Kurang 15 menit. Dapatnya 1.
0: 4 jam tuh 1 ekor. Dalam ini ya teman Pre 2. Kamu beli aja ikan tuh di nelayan yang sudah memang mencari ikan, lalu kamu tinggal beli deh tuh di poolnya. Enggak usah itu repot-repot mancing.
1: Makanya itu ikut petik laut aja biar bisa mancing di laut, maksudnya gitu.
0: Waduh, makin berat lagi gitu ya. Sudah, serahkan saja ke nelayan, kita tinggal beli aja per kilo teman Pre 2.
1: Siap.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu, program.

Tolong berdua sebelum kita lanjut lagi ke program berikutnya ya. Kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini Tolong berdua hari Rabu 8 Juli 2026. Yang pertama, Tolong berdua telah hilang STNK P8527GJ atas nama Bambang Sutikno dengan alamat di Jalan Legend Suprapto 1A 39 lingkungan Sumber Dandang RT 2 RW 14 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Jabar. Kemudian Tolong berdua telah hilang juga STNK P4929IU atas nama Suparyono dengan alamat di Jalan Sumarto 58 Dusun Balung Kopi Krajan RT 3 RW 1 Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jabar. Kemudian Tolong berdua yang ketiga telah hilang STNK P1049NK atas nama Christian Karel Rumampuk dengan alamat di Dusun Puger 1 RT 3 RW 25 Desa Kasian Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Kemudian Tolong berdua telah hilang STNK P1085LC atas nama Christian Karel Rumampuk dengan alamat di Dusun Puger 1 RT 3 RW 25 Desa Kasian Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jabar. Kemudian telah hilang juga STNK P3060KD atas nama Galen Dio Saputra dengan alamat di Jalan Legend Suprapto Perumahan Demang Mulia A14 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Dan yang terakhir Tolong berdua telah hilang STNK P3507QF dengan atas nama Rudi Pristiono dengan alamat di Dusun Pasar Alas RT 1 RW 19 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dan Tolong berdua bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember. Dan Tolong berdua setelah ini ya di jam 4 kamu bakal

0: Dalam buku Ensiklopedia Geografi Air, berdasarkan sumbernya, ada 5 jenis air tanah, yakni 1. Meteoric water, merupakan air tanah yang berasal dari air hujan. Air ini bisa ditemukan di lapisan tanah yang tidak jenuh. 2. Air tanah tubir, merupakan air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan yang telah mengendap. Air tubir termasuk juga air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan beku sewaktu magma menyembur keluar ke permukaan. 3. Air tanah fosil, merupakan air yang tersimpan di rongga-rongga batuan dan tetap berada di dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. 4. Air tanah magma, merupakan air yang berasal dari dalam bumi. Air jenis ini bukan berasal dari atmosfer atau permukaan air. 5. Air tanah pelikolar, merupakan air yang tersimpan di dalam tanah karena adanya tarikan molekul-molekul antar tanah.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
1: Eh, Mas, Mas, sampean dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa, sampean?
0: Iya, Mas. Saya takut terlambat absen nih.
1: Alah. Eh, Mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, Mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, Mas.
0: Mas, Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh nggak bagus, itu kan namanya korupsi waktu.
1: Loh, korupsi waktu? Ada, Mas, Mas. Eh, biasa saja.
2: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi pelajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Baik, teman produk di manapun kamu, welcome back.
1: Welcome back again barengan aku di Talia dan juga
0: aku Ewin Ramadan tentunya. Ya, oke.
1: Dan tadi teman produk juga kamu sudah menyimak untuk English Corner ya. Pastinya setiap hari Rabu di jam 4 ya, kamu bakal ditemenin sama English Corner yang bakal untuk bersama-sama kita upgrade skill untuk ke Inggris itu tadi ya, ayah teman produk.
0: Bener, dan tentunya teman produk. Kali ini jadi kita bakalan lanjutin lagi.
1: Betul. Nah,
0: dan ini udah di ups ya Dit ya. Kok di ups di Changcimen maksudnya.
1: Kok aku mulu ya. Di Changcimen teman pre 2 di jam 5 ini kita lanjut ke sore ceria interval selanjutnya.
0: Aduh, ditabli tahu kocak pedes banget.
1: Changcimen teman pre 2 bincang ceria.
0: Menyenangkan. Aduh.
1: Dengan topik yang akan kita bahas di sore hari ini, menarik banget nih topiknya.
0: Apa Dit?
1: Momen apa yang membuat kamu sadar pentingnya tetap tenang saat darurat, teman Predi?
0: Iya. Benar. Jadi memang itu sebuah skill ya Dit ya.
1: Betul.
0: Kalau misalkan kita ngomongin seputar ketenangan dalam hal yang genting itu, menurut Ewin itu adalah sebuah skill, teman Predi. Karena ketika kita dalam keadaan darurat ya, itu biasanya itu kita bingung, teman Predi. Kita bingung, akhirnya tidak bisa apa ya, berpikir secara jernih.
1: Betul.
0: Tapi ketika dalam keadaan darurat itu kita untuk tetap tenang gitu ya. Pikiran-pikiran jernih ataupun kita itu masih bisa berpikir loh. Gitu.
1: Jadi intinya tetap tenang gitu ya.
0: Tetap tenang, positive thinking.
1: Karena memang ya kalau ngomongin panik mungkin saat kejadian ya wajar aja ya.
0: Ya wajar sih.
1: Tapi ya itu tadi, kita harus kembali tenang teman Predua. Nah, untuk itu kita harus sadar mulai dari sekarang. Nah, ini momen apa nih yang membuat kamu sadar pentingnya tetap tenang saat darurat? Langsung aja habis ini kita cerita-cerita ya selama 1 jam ke depan ke question box yang bentar lagi aku buat di story Instagram Predua Jembar. Atau langsung aja di WhatsApp Predua deh.
0: Di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Yuhuu.

Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suwir-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertak. Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sholat adalah tiang agama." Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya." Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Kalau kita mau preview, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita ngobrolin soal keadaan darurat. Karena memang kalau kita ngomongin soal tetap tenang saat keadaan darurat, ini bukan berarti kita mengabaikan bahaya ya teman preview. Justru dengan bersikap tenang, kita itu bisa lebih mudah mengingat langkah-langkah penyelamatan diri yang sudah dipelajari.
1: Iya, misalnya di dia saat terjadi gempa. Nah, ini kita dianjurkan melakukan prinsip drop, cover, and hold on jika berada di dalam bangunan. Nah, lalu mengikuti jalur evakuasi setelah pengguncangan berhenti gitu ya. Nah, saat terjadi kebakaran itu tadi ya, tetap tenang membantu kita memilih jalur keluar yang aman dan tidak berebut saat evakuasi.
0: Betul banget teman perdua. Dan ketenangan tuh sebenarnya juga bisa dilatih kok. Salah satunya melalui simulasi kebencanaan teman perdua. Lalu juga kamu harus mengenali nomor layanan darurat dan mengetahui potensi risiko di lingkungan sekitar. Jadi kayak semakin siap diri kita itu semakin kecil kemungkinan panik saat menghadapi situasi yang sebenarnya nih teman perdua.
1: Oke deh. Kalau gitu ini ya, apa namanya, kita bacain untuk tanggapan dari teman berdua ya. Aku bacain dulu dari Dimas di Kaliwatus. Aku pernah ngerasain gempa saat sedang di dalam rumah kak. Awalnya panik tapi karena ingat arahan dari sekolah, aku langsung berlindung di bawah meja sampai guncangannya berhenti.
0: Nah, ini dia salah satu contohnya ya teman predua. Ini setuju banget karena ya teman predua, kalau semisal salah satu cara buat kita berlindung dari gempa adalah berada di bawah meja. Dan kalau tahu sudah seperti ini kan jadi lebih tenang,
1: gak panik
0: gitu teman predua. Lanjut ada dari Putri. Waktu kampus mengadakan simulasi kebakaran, aku baru sadar kalau panik tuh justru bikin kita sulit mengikuti jalur evakuasi.
1: Iya jelas lah, ya kan. Ya, jadi ini betul sekali teman predua. Simulasi ya memang bertujuan agar kita terbiasa menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang. Makanya kalau misalkan ada apa ya, pelatihan seperti ini nih, ikutin teman
0: teman perdua ya. Betul. Jadi teman perdua, buat kamu yang ingin bercerita seperti Dimas dan Putri tadi, langsung aja deh kirim pesan ya di question box yang udah aku buat di story Instagram Perdua Jember atau juga di WhatsApp Perdua tentunya.
1: Ya di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 5.

0: sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Tolong preview dari obrolan kita di sore hari ini ya. Kita bisa belajar nih bahwa rasa panik memang manusiawi, tapi kesiapsiagaan bisa membantu kita tetap tenang ketika menghadapi keadaan yang darurat. Tolong preview.
1: Nah, belajar mitigasi bencana, ataupun mengenali jalur evakuasi, mengikuti simulasi. Pokoknya ini deh, pelajari pertolongan pertama dan selalu mengikuti informasi dari sumber resmi seperti rri.co.id. Asik.
0: Nah, betul.
1: Ya, jadi semoga kita semuanya itu bisa hidup dalam keadaan yang aman, yang nyaman terus.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan suatu saat nanti ada keadaan darurat yang mungkin datang menghampiri kita, ya semoga aja kita mampu untuk tetap tenang, ya kan, melindungi diri sendiri dan membantu orang-orang di sekitar kita.
0: Nah, itu kalau, dia poin pentingnya ya.
1: Kalau misalkan nggak bisa bantu dengan apa, tenaga, paling enggak ilmu lah.
0: Nah, itu dia teman perdua. Jadi di hari H, ya misal nih ya, kalau misal terjadi sesuatu, kita tenang, nanti kita bisa sharing juga dengan tenang teman perdua. So, makin banyak orang yang selamat juga. Jadi teman perdua, terima kasih banyak yang udah gabungan di Cang Cimen hari ini ya. Dan buat kamu yang belum sempat gabungan, tenang aja, Cang Cimen bakal hadir lagi besok di jam yang sama, jam 5 sampai jam 6. So, setelah ini kita lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Masih ada satu interval terakhir teman Predua seperti biasa nanti ya di jam 6. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, betul. Stay tune terus pokoknya teman Predua barengan kita di Lapas 1.5 FM Predua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
1: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
0: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
1: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
2: No!
3: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tolong pre dua kali ini kita ada di sore ceria interval terakhir ya. Ups. Upgrade skill. Jadi Tawam Pre-2 seperti biasa di jam 6 ini sampai di jam 7 nanti ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol seputar hobi, skill, bisnis ataupun ke lifestyle juga yang pastinya akan membuat kamu bertambah lebih baik.
1: Nah itu dia, entah itu tentang lifestyle ataupun bisnis ataupun skill teman berdua. Wes, pokoknya ini adalah pengetahuan yang sangat penting banget.
0: Betul. Setelah ini kayaknya bakal ada ke lifestyle lagi nih ya. Tapi teman berdua kita bakal spill setelah ini aja.
1: Setelah ini aja ya.
0: Betul. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di Lapas Band 5 FM Pre-2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Finn, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti. Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi obrolan kita di UPS kali ini ya. Kita lagi ngobrolin soal, aduh, jerawat lagi nih. Emang menjadi salah satu problem yang, aduh, gak hilang-hilang ya, susah banget hilangnya. Apalagi mungkin kalau kita lagi banyak tugas, banyak kerjaan, lagi overthinking banget. Kayak, oh, tiba-tiba muncul nih jerawat, teman Pro 2. Ternyata memang stres itu menjadi salah satu penyebab munculnya jerawat loh.
1: Iya.
0: Jadi saat kita stres, tubuh itu menghasilkan hormon kortisol lebih banyak. Nah, hormon ini yang bikin kelenjar minyak di kulit bekerja lebih aktif. Nah, jadi pori-pori lebih mudah tersumbat dan akhirnya muncullah jerawat.
1: Bedanya sama jerawat hormonal ya, teman Bro 2. Itu kan kalau tadi itu kan
0: jerawat stres.
1: Iya, jerawat yang stres ya. Nah, ini bedanya sama jerawat hormonal. Jadi jerawat karena stres ini biasanya muncul di area wajah yang paling berminyak.
0: Betul.
1: Kayak di dahi, hidung, dagu ya. Yang sering disebut zona T lah. Nah, sementara kalau misalkan jerawat hormonal ini lebih sering muncul di sekitar rahang, dagu gitu, terutama menjelang menstruasi kalau wanita ya.
0: Iya, itu betul banget, teman Pro 2. Selain itu, jerawat akibat stres juga sering disertai kulit yang terasa lebih merah atau bahkan sedikit gatal juga, teman Pro 2. Nah, kalau mulai muncul jerawat karena stres, kamu bisa mencoba produk perawatan yang mengandung asam salisilat atau retinol sesuai kebutuhan kulit. Tapi kalau jerawat terasa nyeri, meradang atau makin parah, sebaiknya kalau aku saranin sekarang deh, better konsultasi ke dokter kulit aja. Benar. Ya, teman Pro 2.
1: Yang gak kalah penting juga, teman Pro 2, jangan lupa fokus ngobatin jerawatnya, tapi juga cari cara buat ngelola stresnya. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, ini nih, ada beberapa cara sederhana nih, seperti kayak misalkan ya, sekarang itu kan orang-orang lagi berlomba-lomba untuk sehat tuh. Jalan santai, ini bisa jadi opsi.
0: Olahraga lah ya.
1: Atau kalau misalkan kamu itu seorang yang pengen, ya sukanya ini apa namanya, menyendiri,
0: ketenangan
1: gitu ya, kepengen tenang, teman Bro 2, coba meditasi. Jangan sendiri, tapi kalian handphone terus yang diutak-utak ya, jangan. Atau kalian bisa cari teman, ngobrol sama teman, atau sekedar ya ngeluangin waktu lah untuk diri sendiri. Ya pokoknya apapun yang bikin kalian senang, ya kan?
0: Betul. Jadi teman Pro 2, ingat ya, kulit kita seringkali juga ikut bercerita sebenarnya tentang kondisi tubuh dan pikiran kita. Jadi selain skincare, jangan lupa rawat juga kesehatan mental supaya wajah dan suasana hati sama-sama tetap sehat nih, teman Pro 2.
1: Betul, setuju.

0: Saat ini, banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

0: kita lanjut lagi ya Dit ya.
1: Betul, kita lanjut lagi teman Predi gue. Dan mungkin beberapa dari kalian nih pernah ngerasa kayak capek banget dan hampir pengen menyerah teman Predi gue.
0: Aduh, jangan menyerah. Jangan menyerah.
1: Jangan ya teman Predi gue, tetap semangat. Ternyata teman Predi gue di Finlandia, yang dikenal sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia, itu mereka punya filosofi hidup yang mungkin bisa jadi penyemangat buat kita semua nih. Nah, namanya adalah sisu.
0: Apa sisu itu?
1: Nah, ini sisu itu adalah filosofi hidup masyarakat Finlandia yang menggambarkan kekuatan batin untuk tetap melangkah bahkan ketika kita merasa sudah sampai di batas kemampuan teman perdua.
0: Iya, iya. Jadi sisu itu bukan berarti harus selalu kuat atau pura-pura baik-baik aja gitu ya. Jadi justru sebaliknya teman perdua. Jadi kita boleh merasa takut, lelah, ragu, tapi di tengah semua itu kita tetap memiliki, kita tetap memilih untuk mengambil satu langkah lagi.
1: Betul. Gitu. Menariknya lagi teman Predua, sisu juga berbeda dengan pantang menyerah. Nah, filosofi ini tuh muncul saat seseorang merasa tenaga, harapan dan juga pilihannya tuh hampir habis, tapi masih berani melanjutkan perjuangannya teman Predua.
0: Yang gak kalah keren, sisu ini juga mengajarkan kalau kita itu gak harus selalu berpikir positif, Dit.
1: Betul.
0: Jadi gak apa-apa kalau misalkan hidup lagi terasa berat, tapi yang penting ya kita itu tetap bergerak sesuai dengan kemampuan kita.
1: Betul. Tapi ingat ya teman Predua, sisu itu bukan berarti memaksakan diri secara terus-menerus. Justru ketangguhan yang sesungguhnya itu juga tahu kapan harus istirahat, kapan harus meminta bantuan, dan kapan harus mengubah cara agar bisa bangkit lagi teman Predua.
0: Ya, jadi kalau misalkan hari ini kamu lagi menghadapi tantangan, ya mungkin kamu sedang belajar memiliki sisu.
1: Betul.
0: Gak perlu langsung hebat lah, cukup terus melangkah sedikit demi sedikit. Karena kadang-kadang satu langkah kecil hari ini bisa membawa kita tuh lebih dekat ke tujuan yang besar, Dit.
1: Betul.

0: But not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata

0: bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Baik teman Pro 2, gak kerasa banget ini Dit ya, waktunya kita untuk jalan-jalan diri.
1: Betul teman Pro 2, seperti biasa di jam 7 ini sudah saatnya kita bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta.
0: Iya, untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Nah teman Pro 2 nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa. Nah ini kamu pantengin aja pokoknya. Ini berarti aku dan Ewin harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama teman Pro 2.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang selainnya MLC yang penasaran ya, selainnya MLC bakal ngobrol sama siapa, pokoknya jangan kemana-mana ya.
0: Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember.
1: Teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro2 dimanapun kamu, saatnya info Pro2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah pakar prediksi El Nino kali ini berpotensi pecahkan rekor. Informasi yang kedua, teman Pro2, BPBD Lumajang matangkan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau 2026. Informasi yang terakhir, Pemkab Situbondo tingkatkan cakupan KIA. Selengkapnya di info Pro2 hari ini. Informasi yang pertama, fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perkiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026. Menurut Stockdale, model perkiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Informasi yang selanjutnya, menghadapi potensi musim kemarau tahun 2026, pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mematangkan berbagai langkah kesiapsiagaan. Fokus utama diarahkan kepada upaya mitigasi untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat apabila kondisi darurat terjadi. Informasi yang terakhir, Pemkab Situbondo, Jawa Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempercepat cakupan pemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA yang saat ini masih 58,27% dari 143.442 anak. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengajak masyarakat untuk memiliki Kartu Identitas Anak karena dengan memiliki KIA akan mempermudah akses pelayanan publik bagi anak. Tuan berdua. Baik, teman Pro2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di info Pro2 berikutnya. See ya.

0: Kenapa bro?
1: Kayak kejedot.
0: Oh gitu, pakai ini aja.
1: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
0: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya, yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita, yes, di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang
1: ya. Kita sudah bertuju ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali.
1: Ya.
0: Yel-yel dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: boleh, gak?
1: Boleh,
0: boleh,
1: kata. Boleh, boleh.
0: Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya? Gak ada ya?
2: Gak ada ya? Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita mungkin absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang gemban suara di
0: band. Vokal. Faris, okay. Vokal. Oke, okay, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando
1: main drum.
0: Terus.
6: Saya Odi main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Lempeng. Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
1: Serius tuh.
0: Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke. Okay.
3: Teman lama. Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini, karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh, oke. Okay.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu. Oh, gitu.
5: Hmm.
0: Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh, di bidang kreatif?
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
4: Musik juga.
0: Oke.
4: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Okay. Mau kita promotor ini?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
1: Kok lu bapak-bapak
0: ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang di ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film. Tapi kalau ini
3: ya bisa lagu. Seperti itu sih. Lebih mudah lah ya.
1: Gunanya begitu. Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
4: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
3: Oke.
9: Okay. Develop skripnya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sonoh Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sonoh Panca atau kebentuk dulu nih Sonoh Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Sonoh Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sonoh Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Pengantar cerita
3: dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insyaallah Agustus.
0: Agustus. Tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Tumam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tumam Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Tumam Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Selama berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bad.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia.
2: Daging
1: Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: kita enggak sebapak-bapak ini. Okay.
3: Kita enggak ngerti loh. Kita ngerti
0: loh. Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya. Lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, bener.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
2: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
2: Lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
2: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
2: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
2: bisa bikin liriknya.
5: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Haris.
1: Liriknya. Oh, oke.
2: Semua nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya. Yang enggak dong. Oke, okay, dan di berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice,
5: 11. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
2: Okay.
1: 9
2: lagu. Oke. Versionnya.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
2: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh, benar.
2: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah. Nah,
2: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
2: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah, itu kalau kita kalah sama keinginan, kita akan mengalami hal-hal seperti itu.
0: Nah, itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gua adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Akhirnya check out juga gitu.
2: Ya, barang
0: yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya. Manusiawi
0: ya.
2: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah, iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya, ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
5: Puasa ya.
1: Bener sih.
2: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
2: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
2: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya?
2: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
2: Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebetulnya skala prioritas tuh. Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya sama bro dua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
2: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Bisa ya. Thank you. Oke, lagu kedua judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
2: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romainama.
0: Ya benar.
2: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah.
2: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu dengan lirik setajam itu, artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian, praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
0: ternyata
2: dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edan ya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
2: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
2: Iya.
0: Lagu yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
2: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
2: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
2: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah. Nah,
2: dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan sih.
0: Oh iya keren.
1: Keren.
5: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasa edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
2: resah
5: gitu, resah. Tapi kan gini. Itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
5: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
0: Iya.
5: Kalau pengennya Sound of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
5: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
5: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
5: ya segala. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
2: Dulu pengisi kafein ya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of
0: Banjir. Nice, nice, nice, nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga.
3: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
3: Mesti denger sih
0: satu
3: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
3: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Dev, ah gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Itu apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
4: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay later boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
3: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Mana.
0: Ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah. Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah denger semua lagu Sound of Panca. Paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
3: Itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Gak kelihatan, benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Lirik Kakinya caur banget katanya.
0: Oke, kalah telak nih.
3: Ini yang kalah telak atau lelah hati nih tadi ya?
5: Kalah telak yang caur banget kalah.
1: Yang ditanya kalah telak.
3: Kalah telak.
1: Intronya lelah hati.
3: Iya. Memang kalau lelah hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk kalah telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
5: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
5: Oh siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
5: Oh gitu. Siang.
3: Gitu ya, siang. Siang. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
5: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Dekat sekali ya.
3: Iya. Gitu.

0: Ya kamu yang aku sick fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes. Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya.
2: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya. Oh iya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Ah, boleh ya. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Oke, teman Bro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah.
0: Enggak usah,
2: takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat.

0: Oke deh, dan maksudnya thank you so much.
1: Kalau baca,
2: terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
1: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di semua DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Kabar video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
2: Benar banget.
0: Di apa tadi bulan apa?
3: Agustus. Yes. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Dari suara ini yang beberapa hari sudah libur teman Pro 2 ya. Dari tanggal berapa ya aku libur ya teman Pro 2? Tanggal 5, 6, 7, dan 8 kembali lagi. Aku akhirnya bisa menikmati hidup yang benar-benar, oh ini hidup tanpa beban kerja. Mungkin teman Pro 2 yang kemarin juga udah merasakan yang namanya libur. Terus bisa meluangkan waktunya untuk diri sendiri ataupun bersama dengan pasangan kamu, sahabat kamu, keluarga kamu. Itu kayak salah satu bentuk recharge energi yang wah, ternyata seenak itu ya teman berdua. Kembali kerja itu kayak fresh banget, gak ada beban, gak ada rasa kayak lelah dan lain sebagainya. Jadi malam hari ini Denny ready banget untuk nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam edisi 8 Juli 2026 sampai nanti di jam 11.

Terkadang yang dibuat sendiri dengan sepenuh hati akan terasa lebih berarti. Saatnya kita berikan dukungan kepada produk buatan Indonesia. Karena setiap usaha dan waktu yang mereka berikan merupakan persembahan tulus anak bangsa untuk Indonesia. Dan kami bangga buatan Indonesia.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman berdua hari ini udah bertemu dengan orang baru kah? Atau malah dengan orang-orang itu aja? Dan kalau ngomong soal pertemuan nih teman berdua, pertemuan pertama itu emang jadi sering jadi kebalik. Gini efek liburan kayaknya teman berdua ya. Jadi pertemuan pertama itu emang sering banget menjadi momen yang menentukan arah sebuah hubungan sosial ya. Dalam hitungan detik, seseorang bisa ngebentuk penilaian awal berdasarkan cara bicara kita, ekspresi wajah kita, bahasa tubuh kita, sama sikap yang ditunjukkan teman berdua. Walaupun penilaian tersebut itu belum tentu sepenuhnya akurat, kesan pertama itu tetap memiliki pengaruh yang kuat terhadap interaksi berikutnya ya. Menariknya, kesan pertama gak hanya berlaku dalam hubungan pertemanan, tapi juga di lingkungan kerja, komunitas, bahkan hubungan asmara pun juga kayak gitu teman berdua. Itulah sebabnya banyak orang berusaha menampilkan versi terbaik dari dirinya ketika bertemu orang baru agar komunikasi bisa berkembang secara positif. Supaya lebih memahami alasan dibalik fenomena itu, sesaat lagi kita akan bahas di interval pertama teman berdua. Ada beberapa hal yang ngebuat kesan pertama begitu berpengaruh dalam hubungan sosial. Apa sajakah itu? Sesaat lagi tentunya stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Panas banget sih, pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
2: Ya udah, mir.
3: Dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Udah soalnya Dini ngasih tahu teman berdua tentang beberapa hal yang ngebuat kesan pertama itu begitu berpengaruh loh dalam hubungan sosial teman berdua. Yang pertama adalah karena otak itu cepat membentuk penilaian awal teman berdua. Otak manusia itu punya kecenderungan untuk menyusun penilaian dalam waktu yang sangat singkat ketika bertemu dengan orang baru. Proses ini terjadi sebagai cara alami untuk membaca situasi dan juga menentukan apakah seseorang terasa ramah dan juga dapat dipercaya atau justru perlu diwaspadai. Nah, penilaian awal ini muncul dari berbagai isyarat sederhana yang tertangkap oleh panca indera. Walaupun penilaian itu bisa berubah seiring waktu ya. Kesan pertama sering jadi acuan dalam interaksi selanjutnya teman berdua. Pikiran cenderung mencari informasi yang memperkuat kesan awal, sehingga perubahan pandangan ini memerlukan pengalaman yang lebih banyak. Itulah sebabnya momen pertemuan pertama itu sering memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang disadari. Terus yang kedua adalah bahasa tubuh yang menyampaikan banyak pesan teman berdua. Sebelum percakapan berlangsung panjang, bahasa tubuh itu udah lebih dahulu menyampaikan berbagai informasi kepada lawan bicara loh. Cara berdiri kita, kontak mata kita, senyuman kita, sampai gesture tangan itu bisa ngasih gambaran mengenai rasa percaya diri, keramahan, dan juga keterbukaan seseorang. Nah, semua sinyal non-verbal ini membentuk persepsi yang sulit untuk diabaikan. Ketika bahasa tubuh terlihat hangat dan juga santai, suasana interaksi biasanya terasa lebih nyaman sejak awal teman berdua. Sebaliknya, kalau gesture yang terlalu kaku atau tertutup, ini bisa memunculkan jarak emosional walaupun ucapan yang disampaikan terdengar sopan. Oleh karena itu, komunikasi non-verbal itu punya peranan besar juga dalam menciptakan kesan yang kesan pertama yang positif teman berdua. Lalu yang ketiga adalah emosi pada pertemuan pertama itu mudah diingat. Setiap pertemuan pertama biasanya menghadirkan pengalaman emosional yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Rasa nyaman, kagum, canggung, atau bahkan kecewa itu bisa melekat dalam ingatan karena muncul pada momen yang dianggap baru dan berbeda. Emosi tersebut kemudian menjadi bagian penting dari memori terhadap seseorang. Ketika pertemuan pertama memberikan pengalaman yang menyenangkan, hubungan sosial biasanya berkembang dengan lebih mudah. Sebaliknya, pengalaman yang kurang nyaman itu bisa membuat seseorang lebih berhati-hati pada pertemuan berikutnya. Hal ini menunjukkan kalau emosi itu punya peranan besar dalam membentuk kesan yang bertahan cukup lama.

Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu, seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Produ tentunya masih ditemani Denny sampai nanti di jam 11 malam. Dan teman Produ, you know what, kalau kamu pengen selalu dengerin program 2RRI Jember, ada salah satu aplikasi yang tentunya mempermudah kamu untuk dengerin gak cuma Pro 2RRI Jember, dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun itu bisa loh kamu dengerin melalui aplikasi tersebut. Nama aplikasinya adalah RRI Digital. Jadi dengan aplikasi ini, selain kamu bisa dengerin radio secara digital, kamu juga bisa banget untuk dengerin podcast, music, terus bisa baca berita online juga di situ, dan bisa berinteraksi dengan para penyiar melalui fitur live chatnya. Masih banyak sekali fitur-fitur yang bisa kamu dapetin. Dan tentunya kamu tinggal download aja secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu. Keywordnya adalah RRI Digital.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chemfarms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Gak kerasa banget kan? Sekarang kita udah masuk interval kedua. Yaps, di interval kedua seperti biasa teman Pro 2. Tentunya pada malam hari ini kita ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Kira-kira kita ngomongin soal apa ya teman Pro 2? Karena ini berhubung Denny abis liburan begitu ya teman Pro 2, abis libur beberapa hari, otomatis ketika udah masuk kerja gini rasanya kayak fulfill gitu teman Pro 2 ya. Hari-hari rasanya kayak bahagia banget dan merasa kayak membaik begitu teman Pro 2 dari hari ke hari. Nah, tapi tidak hanya harus liburan dulu untuk teman Pro 2 itu merasa harinya membaik. Ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan. Mungkin juga bisa jadi berangkat dari orang lain teman Pro 2. Nah, kira-kira kalau ngomongin soal hari yang membaik begitu ya teman Pro 2, Denny mau nanya ke kamu, siapa orang yang selalu bisa membuat kamu lebih baik setiap harinya? Boleh kasih tahu di cerita penutup hari ini di 081-559-708-950. Gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebelum Dini bacain gabungan dari teman perdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi pada malam hari ini di cerita penutup hari, Dini ingin ingetin dulu deh buat teman perdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari ini, siapa orang yang selalu bisa membuat hari kamu lebih baik lagi. Kasih tahu aja di 01 559 70 89 50.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
1: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

biasanya Denny bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi di malam hari ini. Siapa sih orang yang selalu bisa membuat hari kamu lebih baik lagi? Ada dari Rani di Kaliwates. Kalau kata dia, buatku orang itu adalah ibu. Sesederhana ngobrol sebentar atau mendengar suaranya di telepon aja, rasanya hati langsung lebih tenang dan semangat kembali, gitu katanya. Ada juga dari Fikri di Patrang, yang selalu bikin hariku lebih baik adalah sahabatku. Kami gak harus ngobrol serius, kadang bercanda soal hal-hal receh saja sudah cukup menghilangkan penat, gitu katanya. Ada Mira di Sumber Sari, buat aku kakak adalah orang yang selalu bisa membuat hari terasa lebih ringan. Dia selalu tahu kapan harus memberi semangat dan kapan cukup mendengarkan, kata dia gitu. Ada juga dari Bagas, orang tuaku kak, melihat mereka sehat dan bisa tertawa bersama sudah jadi alasan untuk bersyukur dan menjalani hari dengan lebih positif lagi. Bener banget lagi, kayak jadi alasan utama kita ya teman berdua ya, untuk kita terlalu lebih baik menjalani hari-hari dengan semangat yang bukan tidak melulu tentang kayak ayo diberikan kata-kata, enggak, ngelihat beliau yang sedang tersenyum aja jadi semangat tersendiri. Ada dari Nana di Ambulu, teman-teman dekatku kak, karena mereka selalu bisa membuatku merasa diterima apa adanya, bahkan saat aku sedang berada di kondisi yang kurang baik. Bener lagi, kadang-kadang sahabat tuh datangnya ketika datang di kondisi yang tepat itu kayak recharge energi banget gitu loh teman berdua. Mungkin kadang kita lagi keadaan terpuruk atau apapun, datangnya sahabat itu sangat-sangat membantu. Walaupun hanya cuma datang mendengarkan atau mungkin bercanda-canda saja, itu bisa meringankan beban hidup kita. Kalau kamu gimana? Siapa orang kira-kira yang selalu bisa membuat hari kamu lebih baik lagi? Di 0815597089 50.

0: bernama Edward Dawes Decker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dawes Decker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Heflar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Heflar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
1: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri, jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. By the way, teman Pro 2, kalau kamu malam hari ini pengen selalu dengerin program 2 RRI Jember, pilihan yang tepat, yap, bener banget, download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya menemani kamu dengan informasi, lagu-lagu menarik ada di situ. Tidak cuma Pro 2 RRI Jember, program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin melalui aplikasi tersebut. Dan serunya lagi, kamu juga bisa banget teman Pro 2 untuk baca berita online, dengerin podcast, musik, dan masih banyak fitur lainnya. Jadi tunggu apa lagi daripada berlama-lama, download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Mau ingetin dulu kepada teman Pro 2 yang malam hari ini lagi dengerin di Jaga Malam edisi 8 Juli 2026. Teman Pro 2, kira-kira nih di cerita penutup hari ini jawaban kamu apa yo? Siapa orang yang selalu bisa ngebuat hari kamu lebih baik lagi? Di 081 559 78 950 gabungan kamu, Deni, tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Dan kali ini Denny mau ingetin dulu buat teman Pro 2, tentunya pada malam hari ini yang belum gabungan di cerita penutup hari ini. Tadi Denny udah nanya kamu nih, teman Pro 2, siapa sih orang yang biasanya membuat hari kamu merasa lebih baik lagi? Kasih tahu di 081-559-70-8950 karena gabungan kamu saat lagi bakal Denny bacain satu per satu.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
2: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, kamu masih ditemani sama Denny sampai nanti di jam 11. Dan kali ini yang ditunggu-tunggu teman Pro 2, yang mau dibacain tarotnya. Enggak, canda. Gabungannya teman Pro 2 maksudnya ya. Tentunya pada malam hari ini, gabungan dari teman Pro 2 yang sudah bergabung bakal Denny bacain satu persatu. Jadi siapa-siapa aja sih yang malam hari ini lagi udah masuk dari berbagai interaksi, dari pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu tadi. Siapa sih orang yang selalu bisa membuat hari kamu lebih baik lagi? Selamat malam datang dari Rizky. Buat aku, pasangan adalah orang yang paling sering buat hariku membaik. Perhatian kecil dan obrolan singkat dari di akhir hari sudah cukup membuat lalat terasa berkurang. Ada juga dari Putri. Keponakanku tingkahnya yang polos dan ceria selalu berhasil membuat aku tersenyum seberat apapun hari yang sedang aku jalani. Ada juga Arga nih. Kalau kata Arga, teman Pro 2, orang yang bisa paling bisa memperbaiki hariku adalah ayah. Nasihatnya selalu sederhana tapi seringkali tepat dengan apa yang sedang aku butuhkan. Terus ada juga nih dari Intan, buat aku tidak harus satu orang, siapapun yang sedang dengan ketulusan mau mendengarkan tanpa menghakimi selalu bisa membuat hariku terasa lebih baik lagi. Oke, teman Pro 2, wah, thank you banget ya. Ini sangat hangat-hangat, orang-orang yang selalu ada di samping kamu. Kalau misalkan itu orangnya, jaga dia dengan sebaik mungkin ya teman Pro 2, agar selalu dia bisa membuat hari kamu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tentunya setelah Dini bacain gabungan pada malam hari ini, teman Pro 2, Dini harus pamit untuk diri dulu ya. So thank you banget yang udah nemenin malam hari ini di Jaga Malam edisi 8 Juli 2026. Karena sesaat lagi teman Pro 2 akan ditemani dengan Jazz Music, dengan lagu-lagu yang siap untuk mengantarkan waktu tidur kamu. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin malam hari ini.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer. Sekali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Lalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak saran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 9 Juli 2026. Dari tempatnya bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Untuk edisi hari ini di tanggal 9 Juli 2026, ada aku Fira Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama, dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada Jazz More Music. Kemudian jangan lewatkan dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi pagi, trap to date. Oke, teman Pro 2, itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya lah amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita masih dapat berdiri hingga saat ini menunaikan ibadah kepadanya. Tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, yang mana beliau telah membawa kita yang tadinya jaziratul Arab tidak beralas kaki, namun kini dengan cahaya Islam yang beliau bawa sudah muncul beraneka ragam macam alas kaki. Sungguh besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah semestinya lah bagi kita untuk senantiasa mengirimkan solawat kita serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa melaksanakan segala apa yang telah beliau ajarkan kepada kita dan menjauhkan segala apa yang telah beliau larang terhadap kita. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'du. Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu bisa berada di atas ke atas ketaatan kepadanya, yang mana tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masa muda, kata orang, masa muda ini merupakan waktu untuk berfoya-foya, masa untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, sebagian mereka mengatakan kecil jimanja, muda foya-foya, tua kaya raya dan mati masuk surga. Inilah guyonan sebagian pemuda. Sangat unik. Karena bagaimana caranya kita dapat meraih surga Allah tanpa perbuatan amal soleh? Bagaimana caranya kita meraih ridho Allah, mengambil ridho Allah tanpa melakukan amal soleh, yang mana ridho Allah tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan memperbanyak amal soleh? Lalu apakah guyonan ini berlaku untuk kita? Tidak. Masa muda merupakan masa di mana kita sedang berada di masa-masa prima, di masa yang paling kuat. Oleh karena itu masa muda dikatakan oleh sebagian ahlul hikam merupakan ahdul kowi bainad da'fain. Masa muda merupakan masa-masa kuat di antara dua masa yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dari masa lemah itu, dari keadaan yang lemah itu menjadi keadaan yang kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaiba. Lalu kemudian Allah menjadikan dari zaman kuat tersebut menjadi zaman, menjadi masa lemah kembali dan beruban. Dari ayat ini kita dapat ketahui bahwasanya bainal da'fain, di antara dua zaman yang lemah itu maksudnya apa? Yaitu di masa kita ketika masih berada di masa kecil, dan satu lagi ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah lanjut usia, yaitu sudah tua hingga muncul uban-uban pada rambut kita. Oleh karena itu, masa muda ini dikatakan sebagai nikmat terazim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena kenapa? Karena enggak semua orang meraih masa ini. Ada orang yang sudah meninggal sebelum ia menggapai masa muda, yaitu meninggal di saat waktu masih kecil, dan ada yang orang sudah mendapatkannya, namun ia tidak memanfaatkannya. Memanfaatkan seperti apa? Memanfaatkan di mana dia sedang dalam berada di masa terkuat-kuatnya untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Iktanim khamsan qabla khamsin," manfaatkanlah lima waktu ini sebelum datangnya lima waktu yang lain. Yaitu apa? Salah satunya syababaka qabla haramik. Waktu muda kamu, manfaatkanlah waktu muda kamu sebelum datangnya waktu tua kamu. Karena kenapa? Karena kita akan kehilangan sebuah nikmat masa muda kita ketika kita sudah tua nanti. Kita akan mengetahui betapa berharganya masa muda, betapa berharganya nikmat ini ketika kita telah kehilangan nikmat tersebut. Yaitu kapan? Ketika kita sudah tua nanti. Dan jangan sampai ketika tua nanti kita berkata, "Laitas syabab ya'udu yauman fa'ukhbiruhu bima fa'alal masyib." Seandainya waktu masa mudaku datang kembali, maka akan aku beritahukan bima fa'alal masyib, telah atas apa yang telah dilakukan oleh orang yang sudah tua ini. Jangan sampai perkataan penyesalan itu keluar dari mulut kita. Dan kapan perkataan penyesalan itu keluar? Yaitu ketika kita tidak memanfaatkan waktu muda kita sebaik-baiknya. Sering kita lihat di masjid sana orang-orang yang ikut serta dalam sholat jamaah, majlis taklim dan lain sebagainya pasti adalah orang-orang yang telah lanjut usia. Karena kenapa? Karena bau tanah telah terhirup dari badannya. Namun betapa hebatnya ketika kita dapati di masjid orang yang ikut serta dalam sholat jamaah, majlis taklim dan lain sebagainya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan seorang pemuda. Betapa berharganya, betapa indahnya ketika kita dapati itu. Karena kenapa? Karena dia tahu dunia ini hanyalah sementara. Dia tahu dunia ini hanyalah sekedar permainan, canda gurau sebelaka, perhiasan yang tak kekal sifatnya. Dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu merupakan la'ibu, permainan, wa lahu, canda gurau, wa zinatu, perhiasan yang sifatnya sementara, wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan kehidupan dunia juga merupakan tempat di mana orang-orang saling berbangga diri dan saling memperbanyak dalam mengumpulkan harta dan beranak pinak. Dia tahu dunia itu hanya sekedar permainan. Yang mana permainan itu pasti akan game over dan akan ada endingnya. Dan dia mempersiapkan untuk menyambut endingnya tersebut. Karena dia tahu dunia itu seperti pohon besar yang mana ketika ada seorang pengembara yang berteduh di bawahnya hanya untuk sekedar beristirahat lalu kemudian melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana walid dunya ma ana fid dunya illa karakib istadhalla tahta syajaratin thumma rah wa tarakaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana walid dunya, apa peduliku terhadap dunia ini, ma ana fid dunya, apa peranku di dunia ini, illa karakib, kecuali hanyalah seperti seorang yang sedang safar, seperti seorang yang sedang menempuh sebuah perjalanan jauh. Istadhalla tahta syajaratin." Yang mana dia ketika dia capek, dia menemukan sebuah pohon, lalu dia berteduh di bawah pohon tersebut. Summaroh, lalu dia beristirahat. Watarokha, jikalau dia sudah memenuhi hasrat istirahatnya, dia akan pergi meninggalkannya. Itulah dunia. Itulah sifat dunia. Oleh karena itu, buat apa kita mikirin dunia? Fokuslah beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena barang siapa yang meraih akhiratnya, dunia akan ikut. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Dunia itu ibarat bayangan kita, yang mana ketika kita pergi mengejarnya, dia akan menjauh dari kita. Namun ketika kita mengabaikannya, meninggalkannya dan membiarkannya, dia berjalan di belakang kita, maka dia akan senantiasa mengikuti kita dari belakang. Itulah konsep wujudud dunya bi'a'malil akhirah, mendapatkan dunia dengan cara melaksanakan amalan-amalan akhirat. Oleh karena itu, manfaatkanlah masa muda kita sebaik-baiknya sebelum kita kehilangannya, atau bahkan sebelum kematian datang menjemput kita. Jangan kalian pikir kematian itu hanya akan datang ketika kalian sudah tua, dalam artian kematian hanya akan datang di masa-masa tua saya. Janganlah kalian berpikir demikian. Namun ketahuilah bahwasanya kematian itu tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal kondisi. Ketika engkau telah ditakdirkan, ketika kematian telah ditakdirkan untuk menjemputmu di hari itu, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk lari darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, ketahuilah bahwasanya kematian itu pasti akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah mengetahui yang mana, kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu muda ini, karena waktu muda ini merupakan nikmat yang paling besar, yang paling agung. Sebelum waktu mudamu, sebelum nikmat ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam ibni Adam hatta yus'ala an khams, an umurihi fima afna wa an syababihi fima abla." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat nanti sehingga dia ditanyakan tentang empat perkara. Apa saja itu? An umurhi fima afna, tentang umurnya, di mana dia habiskan, untuk apa saja dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan, apakah dia memanfaatkannya atau tidak. Oleh karena itu, betapa beruntungnya orang-orang yang memanfaatkan waktu mudanya untuk mempersiapkan kematiannya. Betapa cerdas mereka yang sering mengingat kematian, mempersiapkannya, karena dia tahu kehidupan yang akan lebih ada, kehidupan ronde kedua yang sifatnya itu lebih kekal daripada kehidupan di dunia yang sifatnya fana ini. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala: Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala: Ahsanuhum khuluqan. Qala: Fa ayyul mu'minina akyas? Qala: Aktsaruhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istiadadan, ulaikal akyas." Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu datanglah kepada Rasulullah itu seseorang dari Ansor. Lalu kemudian ia bersalam, "Assalamualaikum," kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdhal? Mukmin seperti apalah yang lebih baik?" Rasulullah lalu bersabda, "Ahsanuhum khuluqa." Mereka yang paling bagus akhlaknya. Lalu rajul ini bertanya lagi, "Fa ayyul mu'minina akyas?" Lalu mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya, "Aktsaruhum lil mauti dzikra," yaitu mereka yang sering mengingat kematian, memperbanyak dalam mengingat kematian. "Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan," dan mereka yang selalu menyiapkan bekal yang amat banyak untuk kehidupan setelahnya, itu kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Ulaikal akyas, barang siapa yang melakukan dua poin ini maka dia merupakan salah satu sebagai merupakan orang-orang yang cerdas. Manfaatkanlah waktu muda kita sebelum datangnya waktu tua. Manfaatkanlah waktu muda kita sebelum datangnya kematian, sehingga masa muda ini sehingga sebelum kita dihisap oleh nikmat ini. Karena sudah pasti kita akan dihisap atas nikmat ini, telah atas apa yang telah kita perbuat di masa muda kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinul al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Al-afiyatu asyratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam manakib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa di matanya, hanyut bersama hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang dia perbuat di tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan di kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam khutbahnya yang berjudul Atsaril Ma'ashi, sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka, baik dalam bidang perekonomian, keamanan, atau politik, disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka, serta kelalaian mereka dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesungguhnya di balik musibah ini, terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tentu saja, sebagai seorang Muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut terkandung hikmah bagi kita semuanya. Di antaranya, agar kita semua berintrospeksi dan berbenah diri, bertaubat dan bersimpuh di hadapan Allah. Barakallahu fikum.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi Tuan Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar hujan monsun di India sebabkan 8 orang tewas. 10 stasiun kereta api jarak jauh layani 23,16 juta pelanggan. Dukung ketahanan pangan, TNI beri pendampingan kepada petani. Dan inilah informasi selengkapnya bersamaku Vita Karina.

Pertama, sedikitnya 8 orang di Mumbai, India tewas akibat hujan monsun dengan rekor curah hujan yang memicu runtuhnya bangunan bertingkat. Tumbangnya banyak pohon dan banjir parah di seluruh kota, menurut laporan media India tepatnya pada Senin waktu lalu. 6 orang termasuk 5 anak tewas ketika sebuah bangunan 4 lantai ambruk dan menimpa gubuk di sekitarnya di kawasan Mahrud, tepatnya pada Ahad malam, seperti yang dilaporkan di The Times of India. 4 diantaranya merupakan satu keluarga. Tim penyelamat masih membersihkan puing-puing di lokasi kejadian hingga saat ini karena dikhawatirkan masih ada korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatatkan 23.156.353 pelanggan kereta api jarak jauh atau KAJJ sepanjang semester 1 2026. Seluruh pergerakan penumpang tersebut terakumulasi dari 10 stasiun besar dengan tingkat aktivitas perjalanan yang tinggi. Stasiun Pasar Senen menempati peringkat pertama dengan kontribusi 3.849.606 pelanggan yang melakukan perjalanan. Sementara itu, posisi kedua diduduki oleh Stasiun Gambir yang melayani sebanyak 3.227.508 pengguna jasa. Vice President Corporate Communication KAI Anup Purba menjelaskan rincian data dari pergerakan seluruh penumpang kereta api. Rilis secara resmi mengenai data pergerakan penumpang tersebut diterbitkan tepatnya pada Rabu kemarin 8 Juli 2026.

Informasi ketiga, Tentara Nasional Indonesia atau TNI terus hadir untuk memberikan dukungan kepada masyarakat petani dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dan tim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian mengatakan bahwa personel TNI yang tersebar di Kabupaten Situbondo harus berpartisipasi aktif dan hadir untuk memberikan dukungan sekaligus juga membantu petani dalam peningkatan produksi pangan. Dukungan kepada para petani salah satunya dilakukan di desa ataupun kecamatan Jangkar. Babinsa hadir untuk membantu petani yang sedang panen padi. Ada 3 personel yang hadir untuk memberikan pendampingan. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini. Dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi barengan sama aku Vita Karina di edisi hari ini 9 Juli 2026. Gimana kabar kamu? Sehat ya? Semoga hari ini jadi awal yang baru, awal yang penuh semangat. Dan pastinya untuk teman Pro 2 yang bakal memulai aktivitas pagi hari ini, tentunya bisa dimudahkan ya dengan segala macam agenda yang sudah kamu susun mulai dari hari ini. Sepagi ini ada yang sudah memulai aktivitas atau justru teman Pro 2 ada yang merasa tidurnya masih kurang. Kayaknya masih bisa dilanjut sih beberapa menit lagi gitu kan, sebelum nanti teman Pro 2 benar-benar harus memulai aktivitas pagi di jam waktunya berangkat kerja, waktunya berangkat aktivitas. Nah sekarang mumpung masih ada waktu, mungkin bisa beristirahat dulu sebentar ya, peregangan dulu atau santai-santai aja dulu, jangan langsung terburu-buru ya teman Pro 2. Apalagi yang kepalanya masih cenut-cenut karena kurang tidur, aduh. Gak apa-apa sih teman Pro 2, intinya semangat pagi itu bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan kecil yang sederhana, gak usah terlalu dipaksain, apalagi kalau kepala masih cenut-cenut baru bangun tidur. Ya teman Pro 2, tentunya Vita Karina bakal menemani kamu ya, mulai dari interval yang pertama sampai dengan interval-interval lainnya deh, pokoknya sampai dengan jam 10 pagi nanti. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang udah di channel 89,5 FM, jangan ganti channelnya, tetap di sini aja.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
2: Bajuku ini merek ya, harganya 5,9 juta lah.
3: Ya, ini sepatu saya balik harga, harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
4: Kalau tasku sih, dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
1: Tunggu. Itu harga segitu duit semua? Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada nggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
5: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget, malahan 200 ribuan dapat.
6: Ini jaket dari Jawa Barat, asli nyaman banget.
7: Ya nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja, nggak kalah loh kualitasnya.
1: Nah, ini baru benar. Keren itu bangga buatan Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Soto, lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.

Seperti biasa teman Pro 2, informasi selanjutnya adalah informasi yang udah kamu tunggu-tunggu. Ya, ini informasi perakiraan cuaca hari ini. Dan ini juga bisa menjadi salah satu penunjang ya buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas di luar rumah, supaya nanti hari kamu bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa cek dulu kondisi cuaca ya. Dan juga sebagai tambahannya, teman Pro 2 harus mempersiapkan apa aja sebagai perlindungan ekstra dari cuaca hari ini. Oke teman Pro 2, untuk kamu yang sudah menantikan bagaimana informasi perakiraan cuaca BMKG di wilayah Tapal Kuda meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang hingga Banyuwangi. Kita mulai dulu teman Pro 2, terutamanya di Lumajang, yang ternyata beberapa titik lokasi Lumajang nanti akan diperkirakan hujan ringan dengan suhu 19 sampai dengan 26 derajat Celcius. Jember, kabar baik ya bahwa perakiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Banyuwangi, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Bondowoso berawan dengan suhu 19 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian teman Pro 2 yang mau punya agenda ke Situbondo diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi teman Pro 2 itu tadi ya untuk informasi terbaru yang dirilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda. Dan teman Pro 2 tetap harus waspada aja ya dan rencanakan aktivitas dengan lebih baik tentunya untuk hari ini. Dan teman Pro 2 harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, terutamanya untuk kamu yang mau beraktivitas di luar rumah. Kalau misal nanti udah diperkirakan lokasi kamu bakal berawan alias juga panas, sediakan sunscreen biar gak gosong juga kulitnya, biar kamu tetap bisa menjalankan aktivitas dengan penuh semangat dan juga tidak terkena terik sinar matahari siang. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, selamat beraktivitas, selamat mengawali pagi dengan penuh semangat. Semoga hari ini banyak cerita-cerita baik yang kamu dapatkan ya, terutama di hari Kamis. Banyak cerita manis, semoga seperti itu ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, masih di interval yang pertama dengan informasi-informasi singkat dan tepat di sesi singkat. Dan tentunya masih ada lagi lagu-lagu yang siap menghibur kamu di pagi hari ini.

0: mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pernah gak sih teman Pro 2 baru 5 menit berangkat udah ketemu lampu merah yang panjang banget? Kemudian ditambah jalanan juga padat, terus langsung kepikiran kayaknya tadi berangkat 5 menit lebih awal itu kayaknya bakal beda cerita deh. Ada yang seperti itu ya teman Pro 2, penyesalan itu pasti di belakang. Apalagi kalau udah ngadepin traffic jember. Nah biasanya kalau pagi itu ada jam-jam tertentu yang memang adalah jam-jamnya orang sibuk, jam-jam padat. Padahal perjalanan di pagi hari itu gak cuma soal seberapa cepat kita bisa sampai dengan tujuan ya, tapi juga bagaimana kita bisa tetap tenang, senang, dan kita bisa tetap bisa mengendalikan emosi kita ya ketika kondisi jalanan itu gak sesuai dengan harapan kita. Walaupun teman Pro 2 harus buru-buru, biasanya justru jadi lebih gampang emosi, kemudian juga kurang fokus, bahkan juga akan beresiko di jalan. Jadi semaksimal mungkin deh teman Pro 2 optimalin lagi ketika kamu melakukan perjalanan, harus lebih nyaman dan kamu juga harus memilih rute-rute mana yang bakal kamu lewati supaya menghindari padatnya lalu lintas ataupun padatnya titik ruas jalan yang ada di kota Jember. Oke, kita coba menelusuri dulu ya teman Pro 2 bagaimana untuk lalu lintas di jam-jam pagi seperti sekarang ini. Terutamanya untuk teman Pro 2 yang biasanya melintasi di Jalan Lejen Panjaitan, apalagi biasanya kan padatnya itu lumayan panjang banget ya karena imbas dari lampu merah seperti yang aku bilang tadi. Nah teman Pro 2 di depan LP RRI Jember sudah menunjukkan titik kepadatan sampai dengan ke arah Sukorjo. Tapi kalau kita balik arah dari Jalan Lejen Panjaitan mau ke arah Geladak Kembar, sepanjang jalan itu juga masih ramai lancar aja, tapi untuk titik Geladak Kembar tidak baik-baik aja karena sudah ada titik kemacetan tepatnya di lampu merah. Begitu juga untuk teman Pro 2 yang mau ke arah Jalan Suprapto karena imbas dari lampu merah juga ada titik kepadatan. Kemudian teman Pro 2 yang akan melintasi Jalan Trunojoyo dari arah Jalan Ahmad Yani dulu ya. Jalan Ahmad Yani ternyata masih ramai lancar. Begitu juga Jalan Trunojoyo juga masih ramai lancar banget teman Pro 2. Tapi di titik dekat Jalan DR Wahidin ataupun Jalan Samanhudi ini sudah menunjukkan titik kepadatan tapi tidak terlalu panjang. Jadi so far masih aman banget ya kalau misal teman Pro 2 memilih rute tersebut sebagai rute utama untuk bisa kamu lintasi ya teman Pro 2. Terutamanya untuk teman Pro 2 yang akan menuju ke pusat kota atau akan melintasi di Jalan Kaliwates atau bahkan ke Jalan Gajah Mada mau ke Jalan TB Sudirman. Juga masih ramai lancar banget teman Pro 2, tapi Jalan TB Sudirman seperti biasa sudah lumayan panjang kepadatannya sampai dengan titik Jalan Bondoyudo. Kalau biasanya Jalan PB Sudirman sudah didominasi dengan kemacetan yang lumayan panjang ataupun juga sudah padat merayap ya. Memang betul teman Pro 2 pagi hari ini sudah menunjukkan titik kepadatan ya, terutamanya yang mau ke arah Jalan Mastrip dari arah Jalan PB Sudirman. Begitu juga kalau kita melintasi di beberapa titik lainnya ya dekat Jalan Masrib seperti Jalan Danau Toba, ini juga masih ramai lancar tapi ternyata Jalan Kalimantan dekat Bundaran itu sudah menunjukkan titik kepadatan ya tapi tidak terlalu panjang. Jadi kalau teman Pro 2 akan melintasi di Jalan Kalimantan menuju ke daerah kampus juga masih aman-aman banget teman Pro 2. Begitu juga daerah kampus lainnya seperti Jalan Jawa, Jalan Sumatera ataupun Jalan Bengawan Solo juga masih ramai lancar. Itu tadi teman Pro 2 informasi kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Jember, mulai dari titik yang ramai, kemudian juga ada jalur yang masih lancar banget, sampai dengan informasi yang tentunya bisa membantu kamu menentukan rute terbaik. Jadi buat kamu yang lagi di atas motor, di dalam mobil, atau mungkin naik angkot,
atau bahkan masih nunggu jemputan, tetap fokus aja, patuhi aturan berlalu lintas, dan jangan lupa jadi pengendara yang saling menghargai pengendara lainnya. Apalagi buat teman Pro 2 yang akan melakukan mobilitas, cek-cek dulu bagaimana surat berkendaranya, apakah sudah ada di tas, di dompet kamu, atau mungkin cek-cek beberapa barang lainnya yang harus dibawa untuk menunjang aktivitas hari ini. Jadi selamat sampai tujuan ya buat teman Pro 2 yang sudah melakukan mobilitas pagi hari ini, dan semoga perjalanan kamu menyenangkan.

0: Lu budak.
1: Gobo.
0: Lu Ki.
2: Hei, gendut. Kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih. Kamu jangan ikut-ikutan makan ya. Awas.
3: Iya, aku gak makan kok.
4: Betul itu, biar badan kamu gak tambah melar. Jangan lupa lo ya, kelas yang kotor ini bagian kamu yang bersihkan.
3: Kok aku? Kan aku gak ikut-ikut pesta tadi.
4: Ya, itu karena kamu gendut.

0: melukai fisik dan mental dengan ucapan disertai tindakan. Seseorang bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Stop bullying.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.